Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah.

0: baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat, atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Provinsi Jawa Tengah menyiapkan hadiah senilai 385,5 juta rupiah dan emas seberat 22,5 gram bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Program Gebyar Hadiah Samsat 2026 tersebut menjadi upaya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Jawa Tengah mendukung penyelenggaraan Jateng Fair dan Pameran Produk Inovasi PPI Jawa Tengah 2026 sebagai ajang memperkenalkan potensi unggulan daerah sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kanwil Kemenkum Jawa Tengah pada pembukaan Jateng Fair 2026 di PRPP Jawa Tengah Jumat malam kemarin.
1: Info Pro 1.

0: apa manfaat ke sekolah diantarkan sang ayah? Berikut penuturan psikolog dari Spirit Psikologi Center Semarang, Maharani Kusumaningrum, SPSI, MPSI.
1: Kalau dari sisi psikologi, memang ayah dan ibu punya peranan yang berbeda, yang di mana ibu biasanya di mata anak adalah sosok yang lebih banyak mengisi dari sisi emosional. Jadi sebagai pemenuh kebutuhan utama anak, afeksi anak, emosi anak biasanya dipenuhi oleh sosok ibu. Nah, sedangkan ayah sendiri biasanya dipandang anak lebih ke apa ya? Sosok pelindung ya di mata seorang anak ya. Sosok yang lebih tegas, yang lebih disegani oleh seorang anak. Idealnya seperti itu. Nah, dalam mengantarkan anak ini di hari pertama, jadi ayah atau ibu kadang juga menimbulkan efek yang berbeda pada si anak. Di mana kalau anak biasanya diantarkan oleh sosok ibu, efeknya mungkin mereka akan lebih justru merasa lebih emosional ya. Emosional tuh bisa dalam arti lebih sedih, takut berpisah, lebih rewel mungkin seperti itu, karena biasanya kelekatannya lebih kuat dengan sosok ibu, apalagi di usia SD terutama. Tapi kalau diantarkan oleh si ayah, menurut dari kacamata psikologi ada banyak baiknya juga. Karena ayah ini biasanya akan lebih memberikan penguatan ya, penguatan kepada si anak supaya dia lebih berani, supaya dia lebih mau gitu ya, mau menceburkan diri gitu ya di hari pertama dengan teman-temannya, dengan lingkungan yang baru seperti itu. Biasanya malah justru anak akan merasa lebih berani ketika didampingi oleh sosok ayah. Ini idealnya saja, tapi tidak selalu begitu ya kebanyakan. Indonesia is me.
2: Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Agil yang siap melanjutkan Semarang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan terus kami akan hadirkan untuk edisi hari Minggu ini, pendengar, 28 Juni 2026. Apa kabar? Saya harap juga masih sehat selalu, bahagia terus pendengar. Pokoknya yang sedang liburan ya bersama keluarganya, karena ini momennya libur sekolah pendengar, monggo silakan dinikmati waktunya ya. Sambil mendengarkan Pro 1 Semarang siang ini pendengar, saya akan awali dengan informasi bersama Babin Kamtimas ya, dari Polsek Bawang pendengar. Ini Babin Kamtimas Desa Kelurahan Deles Kecamatan Bawang dari Polres Batang pendengar, Bripka Arif Yunanto ya, yang akan berbagi informasi terkait dengan Babin Kamtimas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban serta sebagai sahabat bagi masyarakat. Sudah tersambung di ujung telepon. Pak Arif, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, Pak Arif, kalau kita berbicara tugas dan fungsi dari Babin Kamtimas, apalagi ini kaitannya untuk menjaga keamanan sebagai sahabat masyarakat juga ini, bisa dijelaskan kepada pendengar Pro 1 seperti apa tugas dan fungsinya?
1: Iya, Pak. Kami Babin Kamtimas merupakan penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, sekaligus merangkul warga sebagai sahabat dan penolong untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif, sehingga masyarakat bisa konsultasi ataupun curhat kepada Pak Babin Kamtimas sebagai sahabat. Seperti itu.
0: Baik. Ini biasanya ada sambang juga yang dilaksanakan, dan jadwalnya seperti apa ini, Pak Arif?
1: Betul, Pak. Kalau kegiatan kami Babin Kamtimas setiap harinya datang ke desa binaan untuk mendekatkan kepada masyarakat biar tahu keadaan di masyarakat itu, ada permasalahan ada apa, ataupun mendapatkan apa informasi di masyarakat, seperti itu, Pak.
0: Baik, jadi memang menjalin komunikasi seperti tugas dan fungsinya tadi itu yang paling penting ya. Tapi belakangan ini yang menjadi keluhan di wilayah binaan apa ini? Mungkin kenakalan remaja atau teror-teror kemarin sempat viral pocong begitu. Ini apa yang dikeluhkan masyarakat belakangan ini, Pak Arif?
1: Oh ya, Pak. Kalau di tempat saya, untuk keluhan-keluhannya hanya ini, Pak, sekilas penipuan lewat itu HP itu, telepon itu.
0: Oke.
1: Sehingga bisa konsultasi kepada Pak Babin gimana kalau terdapat penipuan seperti itu, Pak. Nanti saya memberikan konsultasi kepada warga masyarakat tersebut.
0: Baik, penipuan lewat online ini juga sedang marak ya.
1: Betul.
0: Baik, Pak Arif, terakhir ini himbauannya kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, ataupun khususnya untuk masyarakat di wilayah binaan ini, agar bisa bareng-bareng menjaga keamanan dan ketertiban ini. Silakan pesan-pesan Kamtimas ya.
1: Ya, pesan pertama yaitu pertama mengedepankan kerukunan, Pak, antar masyarakat. Mengedepankan kerukunan antar masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta bila ada permasalahan bisa konsultasi ataupun minta pendapat dari Pak Babin Kamtimas desa binaan masing-masing, begitu, Pak.
0: Baik, Pak Arif, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, sukses, sehat selalu, selamat siang, Pak Arif.
1: Selamat siang, Bapak. Terima kasih.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtimas ya, dari Desa Delets, pendengar, Kecamatan Bawang ya, Polsek Bawang, Polres Batang, Bripka Arif Yunanto yang sudah berbagi informasi dan juga himbauan ya tadi, bagaimana Babin Kamtimas ini bisa menjadi penjaga keamanan, ketertiban, serta sebagai sahabat bagi masyarakat.

0: Anda masuk ke babak final. Dengarkan baik-baik. Aku bisa melihat bangunan kelenteng yang megah.
1: Pasti di Cina.
0: Aku juga bisa melihat bangunan arsitektur gaya kolonial dan Eropa.
1: Loh, apa jangan-jangan di Belanda ya?
0: Aku juga bisa melihat bangunan dengan pintu yang banyak sekali.
1: Apa jangan-jangan pintu Doraemon?
0: Dan aku sekilas bisa melihat Grand Canyon.
1: Loh, apa Doraemon cabang Amerika?
0: Pertanyaannya, di manakah aku?
1: Wah, kok campur-campur gini sih tempatnya? Aduh, di mana ya?
0: Waktu habis, Anda kalah. Jawabannya adalah Semarang. Ya, Lawang Sewu, Kota Lama, Sampokong, Tugu Muda, Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Belenduk, dan masih banyak bangunan ikonik lainnya yang semuanya ada di Semarang. Tunggu apa lagi? Yuk wisata ke Semarang!

Jadi liburannya pengen ke Amerika, mau ke Brazil, mau ke Jepang, mau ke Italia atau kemana ini pendengar? Jadi memang sedang ramai diperbincangkan juga terkait dengan kepindahan orang pendengar, baik itu turis atau kewarganegaraan ini. Karena di Jepang juga kemarin ramai ya, sedang mencari supir bus pendengar, karena di Jepang kondisinya supir bus pegawainya itu sudah umurnya mendekati masa pensiun pendengar. Tapi bagaimana, apakah sebenarnya ada negara yang mudah untuk memberikan kewarganegaraan secara cuma-cuma pendengar ya? Kita akan coba cari tahu dulu negara yang paling mudah memberikan kewarganegaraan ya. Yang pertama ternyata diduduki oleh Turki pendengar. Jadi Anda bisa menjadi warga negara Turki bermodal investasi saja pendengar. Calon warga negara cukup membeli properti senilai minimal 400.000 US dollar pendengar, atau sekitar 7,1 miliar rupiah ya. Cara lainnya, Anda bisa menyimpan dana minimal 500.000 US dollar atau 8,9 miliar rupiah di bank Turki pendengar. Jika syarat itu sudah terpenuhi, proses pengajuannya bisa selesai dalam beberapa bulan saja pendengar. Selanjutnya ada negara Dominika pendengar, ini di Kepulauan Karibia ya. Jadi untuk kewarganegaraan itu ada sebuah program pendengar lewat kontribusi dana pembangunan nasional ya. Caranya Anda dapat memberikan donasi mulai dari 200.000 US pendengar, sekitar 3,5 miliar rupiah ya. Dari sekian negara yang menawarkan program investasi, Dominika ini terbilang pilihan yang paling terjangkau pendengar. Ada juga negara Saint Kitts and Nevis, jadi masih di Pulau Karibia pendengar, berbentuk federasi ya. Untuk mendapatkan paspor Saint Kitts and Nevis ini cukup berikan kontribusi minimal 250.000 US pendengar, sekitar 4,4 miliar rupiah ya. Argentina pendengar, barangkali Anda ingin menjadi temannya Messi ya, ini juga jalur naturalisasinya relatif cepat ya. Anda bisa mengajukan permohonan status kewarganegaraan setelah tinggal secara legal selama sekitar 2 tahun di sana pendengar. Waktu ini terbilang cepat ya, karena negara lain rata-rata harus tinggal selama 5 sampai 10 tahun pendengar. Dan yang paling mudah selain Argentina adalah Polandia pendengar. Ini temannya Lewandowski ini ya. Jadi Polandia Anda bisa memenuhi syarat residensi dan izin tinggal, kemudian mengajukan naturalisasi dalam waktu relatif lebih cepat ketimbang negara lain pendengar. Jadi semisal Anda ya ingin tinggal di luar negeri dalam waktu yang lama, mungkin negara-negara tadi bisa menjadi rujukan pendengar. Tapi ya sudah jelas sebenarnya di Indonesia ini juga sudah lengkap pendengar, gak usahlah kemana-mana karena semuanya juga tersedia di Indonesia ini ya. Ini informasi saja ya, barangkali ada fakta unik yang bisa Anda ceritakan juga ke kerabat Anda, silahkan ya.

ya, warna pelang di jalan tol berbeda-beda. Ada yang hijau, biru, maupun coklat. Ternyata ada perbedaan fungsi dan kegunaan yang diberikan. Pelang warna hijau merupakan rambu penunjuk dari lokasi atau batas wilayah yang akan dituju. Contohnya, pengemudi masih bisa memilih mau melintas jalur tersebut atau tidak, dan masih dapat memiliki berbagai opsi jalan yang mengarah ke daerah tujuan. Sedangkan, pelang warna biru merupakan rambu perintah atau juga petunjuk, seperti pengemudi harus berada di jalur yang ditujukan untuk menuju suatu wilayah, dan hanya ada satu jalan yang dapat dilintasi ke daerah tersebut tanpa opsi lain. Yang terakhir, pelang warna coklat merupakan rambu petunjuk untuk tujuan tempat wisata. Diingat ya pendengar, jangan sampai salah.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, saya Agil ya, masih temani Anda untuk Semarang siang ini. Dan nanti pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya dalam berita lintas siang ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar. Dan nanti yang sudah siap untuk request lagu-lagu Indonesia terbaik tahun 90-an sampai 2000-an pendengar, dalam 100% Indonesia saya hadirkan setengah dua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Salah satunya adalah keberadaan para pengusaha ataupun pedagang UMKM yang menempati badan jalan, kemudian fasilitas trotoar maupun area-area lain yang mengganggu ketertiban umum, termasuk salah satunya adalah di bangunan air ataupun di...
3: Bisa masuk, bisa apa ya, sekolah di tempat yang dia inginkan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Kabupaten Pekalongan kembali menggulirkan rencana penataan dan penertiban pedagang kaki lima. Penyintas talasemia makin merasakan kemudahan untuk mengenyam pendidikan setelah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya Agil Salasa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Tekan pelanggan ruang publik di Kabupaten Pekalongan kembali menggulirkan rencana penataan dan penertiban pedagang kaki lima PKL yang memanfaatkan badan jalan, trotoar hingga fasilitas umum. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
4: Hal-hal kegiatan masyarakat yang mungkin sedikit banyak masyarakat merasa agar hak-haknya mereka di lingkungan.
5: Rencana penertiban ini sejatinya bukan persoalan baru. Aturan mengenai penataan PKL telah diatur dalam peraturan daerah tentang penataan PKL tahun 2017. Namun hampir satu dekade berselang, pemerintah masih menemukan banyak pelanggaran yang memicu keluhan masyarakat. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan Wahyu Kuncoro minggu kemarin mengungkapkan penataan diawali dengan penyampaian persepsi antar instansi sebelum turun ke lapangan. Pemerintah akan mengedepankan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang sebelum melakukan tindakan penertiban.
2: Kita lakukan penertiban terhadap hal-hal itu. Salah satunya adalah keberadaan para pengusaha ataupun pedagang UMKM yang menempati badan jalan, kemudian fasilitas trotoar maupun area-area lain yang mengganggu ketertiban umum, termasuk salah satunya adalah di bangunan air ataupun di area-area irigasi teknis.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Raufa Ainani mengungkapkan masih banyak pedagang yang belum memahami prosedur penggunaan lahan milik pemerintah. Padahal setiap pedagang diwajibkan mengajukan tanda daftar usaha sebelum menempati lokasi yang menjadi aset pemerintah.
6: Menggunakan lahan atau lahan lengkap itu harus mengajukan form permohonan tanda daftar usaha. Ya, jadi jangan berjualan dulu, tapi mengajukan form dulu, izin ditujukan kepada Bupati, CQ Kepala Dinas Koperasi UKM dan Nagar Kabupaten Pekalongan, mengetahui kepala desa atau lurah.
5: Sementara lokasi resmi yang diperbolehkan untuk PKL relatif terbatas. Data Dinas Koperasi juga menunjukkan hampir 27.000 UMKM telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Artinya masih terdapat puluhan ribu pelaku usaha yang diperkirakan belum memiliki legalitas usaha, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penataan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para penyintas talasemia makin merasakan kemudahan untuk mengenyam pendidikan.

0: konstitusi tahun 2025. Mendengar kabar baik itu, Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia POPTI Kabupaten Batang mendukung penuh terhadap keputusan tersebut karena memudahkan akses pendidikan bagi para penyintas. Ahli medis POPTI Batang sekaligus dokter anak RSUD Batang Tan Evi Susanti membenarkan fasilitas itu memudahkan para penyintas talasemia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang diinginkan setelah adanya keputusan tersebut.
1: Pasien talasemia, penderita talasemia itu bisa masuk sekolah lewat jalur afirmasi itu.
2: Sudah mulai belum, dok?
1: Sudah, ya, terutama yang di SMA. Itu kemarin ada satu penyintas talasemia itu bisa masuk lewat jalur itu di SMA
2: pokoknya ya.
1: Sini. Para penderita disabilitas itu bisa sekolah di tempat yang dia inginkan.
0: Sementara Kepala Distrikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo mengakui peraturan jalur afirmasi disabilitas fisik tak tampak tergolong baru. Namun pada dasarnya Distrikbud tak mempermasalahkannya. Yang terpenting adanya saling memahami antara pihak sekolah dengan orang tua penyintas.
3: Ya, memang di perguruan kami untuk SPMP kita termasuk perguruan khusus, kita silakan daftar. Dan tapi sampai saat ini kami belum dapat laporan yang dari perguruan khusus atau tadi apa lainnya belum ada yang daftar.
4: Tapi nggak masalah ya.
3: Nggak masalah. Ya, yang penting begini, kami tekankan pada orang tua kalau dia perguruan khusus. Tidak semua sekolah ada fasilitas atau guru yang bisa mengajar seperti itu, sehingga kami harapkan ya saling memahami.
0: Saat ini telah ada penyintas talasemia yang lolos sebagai siswa di salah satu SMA di Kabupaten Batang melalui jalur afirmasi disabilitas fisik tak tampak. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kesempatan kerja penyandang disabilitas di Jateng meningkat. Penempatan sesuai kompetensi masih menjadi tantangan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Ya, usaha membuka lebih banyak kesempatan kerja, tapi berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan keterbatasan, seperti itu.
7: Pendengar, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Namun penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Semarang, Laili Nur Ilahi mengatakan, semakin banyak perusahaan dan pemerintah daerah mulai membuka kesempatan kerja yang lebih inklusif. Meski demikian, jumlah penyandang disabilitas yang terserap di dunia kerja formal masih belum sebanding dengan jumlah pencari kerja disabilitas.
6: Kemudian yang paling penting adalah tolong tingkatkan aksesibilitasnya. Jadi misalnya kalau dia bersedia menerima teman kursi roda gitu ya, ya tolonglah aksesnya, ramnya itu diadakan gitu. Jadi jangan hanya udah aku udah terima nih teman difabel tapi aksesnya nggak ada kayak gitu.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan pemerintah terus memperkuat pemenuhan hak ketenaga kerjaan penyandang disabilitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pelatihan vokasi, pendampingan, hingga pengawasan terhadap pemenuhan kuota pekerja disabilitas di instansi pemerintah maupun perusahaan.
8: Teman itu selama ini melakukan pendampingan dengan tulus ikhlas termasuk mengakseskan dengan perusahaan. Mengakseskan dengan perusahaan itu terkait dengan teman-teman difabel yang akan bekerja di perusahaan, dan perusahaan itu sudah menjalin kerjasama juga dengan beberapa komunitas itu.
7: PPDI berharap dunia usaha tidak hanya memenuhi kewajiban kuota pekerja disabilitas, tetapi juga memberikan kesempatan yang setara berdasarkan kompetensi. Kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan komunitas dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan dunia kerja yang benar-benar inklusif di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya kasus leptospirosis yang menyerang warga dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2026. Data kesehatan mencatat 100-an lebih warga terpapar leptospirosis dengan puluhan kasus berakhir kematian di Kabupaten Pati. Pengelola program zoonosis leptospirosis rabies dan PP malaria, Dinkes Pati Agus Irawan menjelaskan leptospirosis merupakan penyakit infeksi akut akibat bakteri Leptospira patogen. Bakteri tersebut menular melalui kontak langsung maupun tidak langsung dengan kencing hewan.

0: pembawa penyakit.
1: Jadi faktor utamanya adalah kotoran tikus yang masuk ke tubuh kita melalui luka atau mukosa kulit atau lewat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pencegahannya kita harus memakai APD apabila melakukan pembersihan di selokan atau ke tempat-tempat banjir atau ke kebun yang banyak tikusnya utamanya, dan juga cuci tangan sebelum makan. Jadi ada PHBS ya.
0: Menurut Agus, tikus menjadi sumber penularan utama meskipun sejumlah hewan lain juga dapat menularkan penyakit. Gejala leptospirosis meliputi demam, sakit kepala, nyeri betis, mual, muntah, serta kemerahan pada mata. Kondisi kasus seperti ini mendorong Dinkes Pati memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini pada masyarakat luas. Dinkes Pati mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih, serta menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di wilayah beresiko. Informasi selanjutnya, pendengar, Pemkab Rembang memutuskan memperpanjang masa kontrak ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikut laporan selengkapnya.
2: Hasil finalnya, maka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
3: Pemkab Rembang memutuskan memperpanjang masa kontrak sebanyak 1.198 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang masa kerjanya berakhir pada 1 Juli 2026 besok. Keputusan tersebut ditetapkan Bupati Rembang Harno setelah menggelar rapat bersama seluruh jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah di rumah dinasnya. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 2 jam itu membahas kebutuhan pegawai dan penataan sumber daya aparatur di lingkungan Pemkab. Seluruh P3K yang kontraknya akan berakhir pada awal Juli mendatang dipastikan memperoleh perpanjangan masa kerja selama 1 tahun. Menurutnya, kebijakan tersebut diiringi dengan upaya penataan pegawai agar distribusi personil di setiap OPD lebih proporsional.
2: Dalam kesempatan perpanjangan ini juga akan menata untuk bisa mutasi mana yang kurang dan mana yang lebih. Tadi semuanya, semua OPD sampai ke camat, semua diberikan semuanya. Kalau setahun kinerjanya bagus, ya peluangnya pasti diperpanjang. Kalau sing terlalu blongkrong, otomatis bisa jadi tidak diperpanjang.
3: Salah satu P3K, Dedi, mengaku bersyukur Pemkab Rembang memperpanjang masa kontrak kerjanya. Terkait P3K bisa dimutasi ke OPD lain, ia sangat mendukung.
4: Syukur alhamdulillah ada instansi yang mendapatkan apa, ada tambahan dari OPD lain, ya mungkin itu bisa menambah lagi untuk performa kinerja di lingkungan OPD tersebut.
3: Dengan keputusan ini, Pemkab Rembang berharap kinerja aparatur semakin optimal dan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing OPD dapat terpenuhi secara lebih merata, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan maksimal. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berita olahraga.
0: Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kota Semarang akan mengoptimalkan cabang olahraga cabur atletik untuk mendulang banyak medali di Pekan Paralimpiade Provinsi PPAPROV Jawa Tengah 2026. Berikut laporan selengkapnya.
6: Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kota Semarang fokuskan cabang olahraga atau cabur atletik sebagai lumbung medali pada Pekan Paralimpiade Provinsi atau PPAPROV Jawa Tengah 2026. Untuk memenuhi target itu, jajaran pelatih induk cabang olahraga atletik tengah mengenjot atlet melalui program latihan. Ketua Umum NPCI Kota Semarang, Nur Solihin, mengatakan berdasarkan evaluasi dari kejuaraan provinsi atau KejurPROV Jawa Tengah 2025, raihan prestasi cabur atletik belum maksimal. Menurutnya, pada PPAPROV 2026 nanti, cabang olahraga atletik paling banyak memperebutkan medali. Untuk itu, peningkatan performa atlet tengah dilakukan sebagai persiapan menghadapi event olahraga disabilitas terbesar di Jawa Tengah.
7: Kedepan ya, namanya ada uji laga, uji tanding, dan

0: cat Atletik Tetuan dan Danina adalah cabur yang paling banyak
1: dan. Sementara itu, pelatih Atletik NBC Kota Semarang, Rahmat, menguapkan kesiapan anak asuhnya telah mencapai 75% menuju Parprov Jawa Tengah. Menurutnya, berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, anak asuhnya meraih hasil yang memuaskan di beberapa kali uji coba.
2: Semangatnya tadi ya, dari awal sampai akhir memimpin terus, kemudian ya dimenangkan dengan mudah lah, seperti itu. Karena kan memang Bang Rifki itu sudah levelnya nasional, jadi untuk level seperti ini ya lebih mudah lah dibandingkan nasional seperti ini.
1: Lebih lanjut, Rahmat mentarjetkan peningkatan perolehan raihan medali di Parprov menjadi fokusnya dengan melihat hasil evaluasi dari Kejurprov NPCI Jawa Tengah. Bawiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju Piala Dunia 2026.
4: Pendengar, tim Inggris memastikan berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup L setelah menaklukkan Panama dengan skor 2-0. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pendengar, tim Inggris memastikan berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia tahun 2026 sebagai juara grup L setelah menaklukkan Panama dengan skor 2-0. Kemenangan pada laga yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey minggu dini hari tadi sekaligus membuat The Three Lions melaju mulus pada babak berikutnya. Meski mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal, Inggris sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat dari Panama. Hingga babak pertama usai, skor keduanya sempat imbang 0-0 meski Inggris sudah tampil agresif. Hingga akhirnya memasuki babak kedua, Inggris berhasil mencetak gol lewat Julie Bellingham pada menit ke-62. 5 menit berselang, Harry Kane menggandakan keunggulan Inggris tersebut dengan berhasil mencetak gol kedua setelah memanfaatkan umpan silang dari Bellingham. Pecinta sepak bola asal Semarang, Ramadan, mengaku tidak terkejut dengan hasil ini. Menurutnya, perbedaan kualitas skuad dan performa kedua tim sebelum laga sudah menunjukkan Inggris lebih diunggulkan.
6: Ya, menurut saya Panama di permainan Semarang itu cuma bertahan aja sih, tapi dari segi kualitas sih juga pemainnya beda, begitu Inggris kan lebih unggul.
5: Lebih lanjut, hasil ini membawa Inggris finish ke puncak klasemen grup L dengan koleksi 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sementara itu, Panama harus mengakhiri turnamen sebagai juru kunci grup sekaligus menjadi satu-satunya tim yang gagal mencetak gol. Pada babak ke-32 besar, Inggris akan menghadapi salah satu tim peringkat ketiga terbaik yang masih diperebutkan antara Senegal, Aljazair, dan juga Kongo. Adapun dengan kemenangan ini, Kroasia naik ke posisi kedua menggusur Ghana yang tetap lolos ke 32 besar menduduki peringkat 3 terbaik. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mendengar dengan disampaikannya informasi Piala Dunia tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
3: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100% Indonesia.

Satu dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, Pro1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar yang temani Anda untuk 100% Indonesia, edisi hari Minggu ini ya, 28 Juni 2026. Apa kabar pendengar Pro1? Saya harap juga masih sehat-sehat ya. Bahagia terus, harus bahagia karena ini libur sekolah ya, di mana tanggal pertengahan Juni kemarin sudah berlangsung pendengar, sampai bulan Juli yang akan datang ya. Tadi ceritanya ketika saya pas mau berangkat ke kantor, itu banyak sekali plat-plat di luar kota Semarang ya pendengar, ada R, ada B ya. Apakah ini dalam rangkaian libur sekolah juga ada meluangkan waktu untuk jalan-jalan pendengar? Menarik ya, karena di kota Semarang sendiri juga banyak pendengar, ada Jateng Fair 2026 yang tengah berlangsung. Ini tidak hanya menyajikan hiburan saja, tapi ada UMKM ya, inovasi, terus juga momennya pas libur sekolah ini menjadikan Jateng Fair harusnya ramai pendengar, karena untuk masuk saja itu juga gratis ya selama 10 hari, jadi bisa Anda manfaatkan pendengar. Atau ternyata Anda sudah memiliki cara-cara tersendiri untuk mengisi waktu luang ketika libur sekolah bersama keluarga Anda pendengar. Coba deh saya kasih tahu pendengar, bukan saya kasih tahu ya, tapi saya dikasih tahu bagaimana rencana Anda meluangkan waktu bersama keluarga dalam rangka libur sekolah ya. Silahkan bisa bergabung bersama kami. Request lagu juga boleh pendengar, karena siang hari ini sampai nanti jam 3 sore saya hadirkan lagu-lagu terbaik tahun 90-an sampai 2000-an, terkini juga ada pendengar, khusus lagu-lagu Indonesia sesuai namanya, segmen 100% Indonesia ya. Telepon 024-8316-686, berkirim pesan pendengar lewat WhatsApp 081-6666-886 dan juga aplikasi RRI Digital. Silakan komentar di sana pendengar. Request lagu, salam-salam, monggo kami buka pendengar. Jadi tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau dipikir-pikir, betul juga ya. Dua anak itu cukup loh.
1: Iya dong, Pak. Biar masa depan anak-anak juga terencana dengan baik.
0: Benar. Karena keluarga itu kan tentang kualitas, bukan hanya menambah kuantitas ya, Bu.
1: Betul, Pak. Apalagi dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini, masyarakat harus makin paham tentang membangun karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan perencanaan masa depan yang baik untuk keluarga.
0: Dua anak cukup. Kalau dua istri?
1: Gimana? Coba diulangi, Pak. Dua apa tadi?
0: Dua kali lipat rasa sayang bapak ke ibu.
1: Ih,
0: ampun, Bu, ampun.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industries. Pendengar, benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industries. Faktanya, pendengar, klaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industries, faktanya adalah klaim tersebut berita hoax, pendengar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang tercantum mengarah ke laman tidak resmi berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dari laman resmi karirphillips.com diketahui bahwa perusahaan saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Calon pelamar harus memiliki lowongan yang tersedia untuk melihat detail persyaratan di laman tersebut. Setelah itu, calon pelamar bisa mengklik tombol apply now untuk mengikuti proses rekrutmen. Dengan ini, pendengar, adanya informasi yang harus mengirimkan data pribadi seperti nama, alamat, apalagi nomor telegram kepada PT Philips Industries adalah berita yang tidak benar atau hoax. Demikian cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku, kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya, kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.

0: Bermuda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
1: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.

Kembali lagi pendengar dalam 100% Indonesia. Siang hari ini saya Agil ya yang temani Anda. Dan kita bahas libur sekolah pendengar, bagaimana Anda bisa memanfaatkan waktu bersama putra-putrinya. Liburan kemana ini pendengar, agendanya ngapain? Silakan Anda bisa sharing untuk siang hari ini. Telepon 024-8316-686 ya. Berkirim pesan lewat WhatsApp 081-66-66-886. Telepon WhatsApp juga bisa pendengar, ataupun komentar lewat aplikasi RRI Digital ya. Liburan ke mall, nonton film, ada film anak-anak bagus pendengar, Toy Story 5 itu kemarin saya juga sempat nonton, bagus ya, karena ceritanya, aduh di-spill gak ya, gak usah deh. Anda bisa nonton sendiri, itu bisa pendengar, ataupun jalan-jalan ke pantai, kota Semarang banyak ya, tidak usah keluar kota, sebenarnya bisa pendengar, mau cari kampung apa, kampung-kampung kreatif juga sudah banyak, atau pilihan Anda itu jatuh kepada perpustakaan daerah pendengar. Mungkin masih banyak yang menganggap remeh gitu ya, tapi ternyata ini di Kendal ya pendengar, perpustakaan daerah Perpusda Kendal pada masa libur sekolah bulan Juni ini banyak dikunjungi oleh anak-anak. Banyak orang tua juga yang mendampingi anaknya bermain di area khusus anak-anak Perpusda Kendal ya. Jadi pendengar, di sana Perpusda Kendal ini menyediakan area khusus anak-anak untuk bermain atau membaca buku ya. Ruangan khusus anak-anak ini dilengkapi aneka permainan dan buku-buku khusus untuk anak-anak pendengar. PLT Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kendal, Nur Nuzurohayati ini mengatakan, Perpusda Kendal memiliki koleksi buku anak-anak mencapai 5.000 buku ya, dan koleksi berbagai jenis buku anak-anak, ada yang disusun di rak-rak buku di area khusus pendengar. Jadi nyarinya tidak susah gitu ya, semacam komik itu juga ada pendengar. Terus permainan anak-anak ini mencapai 30 jenis mainan sudah disiapkan pendengar. Ada juga alat-alat peraga pendidikan untuk anak-anak seperti bola dunia ya. Jadi kegiatan khusus untuk anak-anak di antara belajar tari balet ini juga tersedia pendengar, outbound ya, dan masih banyak lagi lainnya. Nonton film bareng khusus anak-anak, Perpusda Kendal ini menggandeng nonton film bareng juga seminggu 3 kali pendengar. Kegiatannya banyak banget ternyata, dan ruangannya bagus nih pendengar. Kalau semisal Anda yang di Kendal ya bisa mainnya ke sana. Di Semarang juga bagus pendengar, Perpusda Provinsi Jawa Tengah itu keren banget. Itu ada kafenya juga pendengar, semisal Anda belum cek silakan di deket Wonderia zaman dulu ya, atau TBRS itulah, silakan Anda bisa ramaikan di sana juga. Kayaknya keren sih pendengar, sambil baca buku ya, ngobrol-ngobrol, ini jadi salah satu jawaban juga di tengah era digitalisasi yang semuanya serba handphone, kita kembali lagi memegang buku-buku yang aromanya tuh untuk pencinta buku pasti akan apa ya, terngiang-ngiang ya pendengar. Nah ini bisa diajarkan kepada anak-anak Anda. Tertarik pendengar untuk ngajak ke Perpusda, atau Anda masih punya agenda lain, boleh silakan, kami tunggu ya untuk sharingnya siang hari ini. Sekalian request lagu boleh, salam-salam juga silakan sampai jam 3 sore nanti pendengar di 100% Indonesia.

0: Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu, biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: Baik pendengar, yang masih mau request lagu nanti saya akan tunggu ya sampai jam 3 sore. Silahkan lewat telepon, WhatsApp, SMS ataupun aplikasi RRI Digital Pendengar. Sambil saya akan ajak Anda menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas Pendengar ya. Kali ini dari Polsek Reban Pendengar, Desa Adi Nuso ya, Polres Batang, Bribtu Dana Iswara SH Pendengar, yang akan memberikan informasi terkait dengan pencegahan kenakalan remaja pada saat liburan sekolah ini. Pak Dana, selamat siang.
1: Siang.
0: Ya, Pak Dana, ini memasuki libur sekolah. Kondisi terkini di wilayah binaan ini termasuk yang rawan atau bagaimana ini setiap Sabtu minggunya, Pak Dana?
1: Baik, dapat kami informasikan bahwa situasi Kamtibmas di Desa Dinuso terpantau aman kondusif. Untuk liburan sekolah saat ini terpantau aman kondusif ya, karena kami memaksimalkan agar anak-anak sekolah itu tidak keluyuran saat malam hari, terutama saat malam hari. Karena saat ini anak-anak muda memanfaatkan waktu libur sekolah untuk bergabung dengan gangster atau krea, padahal itu perbuatan negatif dan berbahaya, dapat melukai dirinya sendiri.
0: Oke, baik. Berarti dari data yang ada dari tahun ke tahun ini marak terjadi atau bagaimana ini, Pak?
1: Untuk data real yang tertangkap tangan jadi gangster dari anak-anak muda Desa Dinuso ini belum terdata ya, masih nihil. Okay. Namun untuk pencegahan, Babinkamtibmas selalu aktif untuk melakukan pencegahan.
0: Bentuk pencegahannya seperti apa ini? Sambangkah atau bagaimana, Pak?
1: Karena ini memasuki libur sekolah, sebelum waktu libur sekolah kemarin, Babinkamtibmas selalu sambang memberikan informasi Kamtibmas kepada anak-anak muda, terutama pelajar sekolah, untuk memanfaatkan libur sekolah dengan perilaku yang positif, seperti memulihkan kesehatan mental, untuk family time, atau mengasah bakat dan hobi.
0: Oke, tapi kalau di desa binaan Pak Babin ini ada program mungkin yang membuat anak-anak ini memiliki kegiatan positif seperti mungkin ada lomba sepak bola atau ada program-program atau bagaimana ini Pak?
1: Oh iya, untuk program Pak Babin untuk di masa waktu libur sekolah, Babin Kamtibmas memaksimalkan WA Group. WA Group ini digunakan agar siswa-siswa ini selalu masih berinteraksi sosial agar mereka itu tidak istilahnya gabut di rumah, agar tidak, kalau zaman sekarang istilahnya brain rot atau zombie scrolling di rumah saja. Jadi WA Group itu dimaksimalkan agar mereka dapat bertemu di tongkrong mana, di rumah siapa, sehingga mereka dapat bermain bersama, nongkrong bersama, atau nge-game bersama gitu.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Dana, mungkin bisa memberikan himbauannya juga kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, atau khususnya yang ada di wilayah binaan agar kenakalan remaja ini juga bisa ditekan ketika libur sekolah seperti ini. Silakan Pak Dana.
1: Baik. Babin Kamtibmas menghimbau kepada orang tua agar libur sekolah ini mengajak anak-anaknya untuk family time begitu, atau paling tidak membiarkan anak-anak mereka bermain dengan teman sebayanya. Karena apa? Karena di rumah juga cukup berbahaya. Apabila mereka dipegangi dengan gadget, mereka bisa terkena brain rot atau zombie scrolling. Atau lalu apabila mereka dibiarkan keluyuran di luar rumah, dapat bergabung dengan gangster atau krea, padahal mereka dapat memaksimalkan waktu bersama teman-temannya, menambah keakraban, silaturahmi. Padahal anak-anak muda sekarang dapat seperti nge-game bareng, terus nyanyi bareng, begitaran, begitu. Sehingga waktu mereka itu positif dan dapat mengasah hobi, mengasah mental. Lalu yang dapat diunggulkan, apabila ini yang saya alami kemarin, karena mereka sering nge-game bareng, mereka bergabung dalam olimpiade kompetitif ya, Olimpiade Mobile Legend Beng Beng Kapolres Cup yang baru saja diadakan minggu lalu. Walaupun mereka tidak menang, tapi anak-anak muda ini mampu bersaing dan mempunyai mental untuk mengikuti lomba begitu.
0: Oke, baik, itu salah satu contohnya yang bisa dilakukan begitu ya. Ternyata dari rumah ada kegiatan positif yang bisa dilakukan semasa libur sekolah ini ya. Padahalnya terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan himbauannya juga. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang Pak Dana.
1: Selamat siang, terima kasih.
0: Iya, demikian tadi Peringar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Peringar, Polsek Reban, Polres Batang ya, Bribtu Dana Iswara Esa, ya sudah berbagi informasi dan juga himbauannya terkait dengan pencegahan kenakalan remaja di libur sekolah.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya pendengar, jadi libur sekolah ini Anda bisa meluangkan waktu bersama keluarga. Apapun agendanya, yang jelas memang kalau bisa ada nilai kebermanfaatannya untuk anak ya pendengar. Syukur-syukur semuanya happy ya, tidak hanya menyenangkan anak saja, tapi Anda juga bisa refreshing setelah penat bekerja dari Senin sampai Jumat begitu ya. Tapi memang sekali lagi, untuk tumbuh kembang anak juga harus diperhatikan apa-apa saja yang harus terpenuhi gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung untuk 100% Indonesia edisi hari Minggu ini pendengar. Senang sekali saya bisa temani Anda ya, dan jumpa lagi besok tentunya di jam yang sama, setengah 2 sampai jam 3 sore di 100% Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meningkatkan 3 kabupaten di Jawa Tengah dilanda kekeringan seiring dengan beberapa wilayah yang memasuki musim kemarau. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya di Pekalongan Sabtu mengatakan bahwa kondisi kekeringan masih dirasakan para warga di wilayah Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Boyolali. Sebanyak 2.935 atlet dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan perhelatan Gubernur Jateng Cup Taekwondo Open Turnamen 2026 di Gor Jatidiri Semarang tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi membuka secara resmi kejuaraan yang diikuti kontingen dari 6 provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan Tengah yang berlangsung pada hari Sabtu berdengar di Gor Jatidiri Kota Semarang.

0: Eh, Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih tiup doang padahal?
0: Beneran. Apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Serem juga ya, Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok, tanpa tiup. Kayak dikipas, diaduk pelan, atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Di cosplay jadi tukang sate dong aku.

Belakangan ini memang banyak sekali event-event yang tengah berlangsung, pendengar ya. Saya akan ajak Anda ke wilayah Purwokerto, pendengar, tepatnya Banyumas ya. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono ini menilai Festival Balon Udara Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP, pendengar, semakin memperkuat daya tarik wisata Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ya, karena ternyata mampu menarik pengunjung dari berbagai daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, pendengar. Jadi saat menghadiri festival di lapangan Mas Mansur Kampus 1 UMP yang ada di Desa Dukuh Waluh, pendengar, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, minggu pagi tadi ya, diapresiasi oleh Bupati bahwasannya perguruan tinggi ini secara konsisten menghadirkan berbagai inovasi melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat. Bupati juga mengatakan, pendengar, festival tersebut telah berkembang menjadi agenda yang mampu menarik wisatawan dari dalam maupun luar Banyumas, sehingga layak dipertahankan sebagai agenda tahunan ya. Ditambahkan, pemerintah Kabupaten Banyumas ini mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut melalui kemudahan perizinan, pendengar. Sementara itu, Rektor UMP Profesor Jebul Roso mengatakan Festival Balon Udara merupakan bentuk kontribusi kampus dalam menghadirkan dampak sosial melalui penguatan sektor pariwisata dan ekonomi daerah ya. Jadi festival tadi pagi, pendengar, bagi Anda yang belum mendapatkan gambarannya, untuk tahun 2026 ini diikuti 31 balon udara, pendengar, yang tergabung dalam komunitas balon udara Kabupaten Wonosobo ya. Sementara pengunjung ini tidak hanya berasal dari Banyumas saja, tapi luar daerah juga sama, pendengar, Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, sehingga memberikan dampak bagi sektor perhotelan, kuliner, dan juga destinasi wisata di daerah tersebut ya. Kampus wisata bisa dibilang, pendengar, kalau kita beberapa waktu yang lalu dengar desa wisata ya, kali ini kampus juga sebenarnya bisa memberikan peran untuk menarik daya tarik wisatawan begitu ya, dari dalam maupun luar, pendengar, untuk hadir di kota-kota besar. Banyumas juga termasuk di dalamnya, pendengar. Semarang kapan ini? Kita kayaknya membutuhkan hal-hal seperti ini, pendengar ya, di mana akademisi ini juga bergabung tergerak untuk bisa memberikan wisatawan yang enak begitu ya, ketika libur, apalagi ini momennya pas libur sekolah, kayaknya nanti harus dimasifkan lagi sih.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Berawal dari kegemaran pribadi, pendengar kerajinan tangan Idea Craft Semarang kini siap rambah pasar luar negeri. Kami hadirkan pendengar dalam produk jurnalistik radio bersama Sylvia Ansori berikut ini.
1: Rumah adalah tempat untuk beristirahat dan bercengkrama bersama keluarga. Namun, bagi sepasang suami istri ini, rumah menjadi laboratorium kreativitas untuk mewujudkan hobi, cinta, dan impian. Ini adalah kehangatan rumah Suwabawa Arif, pemilik UMKM Idea Craft Semarang. Berawal dari sekedar kegemaran pribadi mengisi waktu luang kerajinan dekorasi rumah, saat ini karya tangannya telah bertransformasi menjadi sebuah lini bisnis yang menjanjikan.
2: Idea Craft itu berdiri sekitar tahun 2018 lah awal-awal. Awalnya dari hobi sih. Saya sempat jadi dosen. Waktu itu saya ingat waktu ngajar itu saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat produk gitu. Nah kan dosennya harus ngasih contoh dong produknya apa. Nah itu dia, dari situlah berawal. Akhirnya terciptalah itu produk pertama, itu adalah lilin dekorasi. Setelah lilin itu kita mulai merambah ke teko. Lampu meja yang terbuat dari teko, cangkir, mug sampai ke bahan-bahan stainless. Ada yang motifnya itu hand painting seperti batik. Terus ada juga yang decoupage painting.
1: Mengubah sebuah kesenangan pribadi menjadi roda bisnis profesional tidak pernah menjadi perjalanan yang instan. Di balik keindahan produknya, ada peran Rina, sang istri, yang setia menemani dan merangkak bersama melewati masa-masa awal yang penuh dengan tantangan.
3: Kalau untuk keluarga kan yang penting ada pemasukan yang tetap gitu. Alhamdulillahnya kan ada pemasukan tetap. Nah ini istilahnya sampingan. Ternyata kok menghasilkan yang lumayan gitu. Packing terus sama melapisi awal itu kan. Jadi kan kayak teko itu kan aslinya kan warnanya kan gak begitu kan. Jadi biar tidak terlihat warna aslinya gitu kan harus dicat dasar. Paling bisanya hanya itu karena memang semua ide itu murni dari bapak sendiri sih.
1: Keteguhan pasangan ini tidak sia-sia. Keunikan dan detail dari setiap produk Idea Craft perlahan mulai mencuri hati para pelanggan setia yang mengagumi karya seni dekorasi buatan mereka. Pelanggan setia Idea Craft, Ida, menceritakan bahwa dirinya sangat tertarik dengan setiap karya yang dihasilkan Idea Craft.
4: Sejak awal-awal ownernya Idea Craft mulai merintis, saya sudah jadi pelanggan setianya Idea Craft.
5: Awal-awal pertama saya beli itu kalau saya nggak salah lilin, Pak. Waktu itu juga buat, kalau nggak salah buat hampers-hampers juga. Saya beli cukup banyak lilin yang dihias gitu sama Pak Suha, itu bagus, bagus banget. Itu. Pasti yang satu dia unik, belum banyak orang yang bikin seperti itu. Kalaupun bikin seperti itu, nggak sedetil dan sebagus itu. Pewartaannya, gambarnya, halusnya, materialnya. Jadi bukan cuman bagus untuk dinikmati, tapi juga bisa digunakan.
1: Rentang sayap Idea Craft menjadi semakin lebar ketika dirinya ikut serta dalam pendampingan rumah BUMN BRI. Arif menceritakan bahwa dirinya tidak hanya mendapatkan bantuan keuangan, tetapi cara dan persiapan pemasaran produknya juga dikupas tuntas dengan target hingga ke luar negeri.
2: Kenal rumah BRI itu setelah COVID selesai melalui teman sesama UKM. Mereka menyediakan gak hanya pelatihan, tapi mulai pemasaran, keuangan digital, sampai ke akses-akses internasional itu dibuka loh sama BRI. Ya pelatihannya mulai dari keuangan, pelatihan pemasaran, persiapan perizinan pun juga disediain tuh sama BRI. Kita punya insight baru ya, melalui materi digital pemasaran lewat branding, terus lewat saluran-saluran pemasaran yang harus kita sebar ke konsumen. Itu sih yang paling mengena di pikiran kita tuh setelah itu.
1: Idea Craft telah membuktikan bahwa hobi jika ditekuni dengan cinta dan didukung oleh ekosistem pemberdayaan yang tepat seperti rumah BUMN BRI, akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing. Sekali lagi, BRI telah membuktikan komitmennya membangun perekonomian rakyat tidak main-main. Bahkan mampu mewujudkan hobi menjadi sumber rejeki. Sylvie Ansori melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital. Semarang sore ini pendengar kami lanjutkan ya, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi dari wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta, Lintas DIY kami hadirkan pendengar bersama Pro 1 RRI Purwokerto ya. Dan tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, dan Surakarta. Tetap bersama kami.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih merupakan komitmen penuh pemerintah dalam membangun kedaulatan agraria langsung dari tingkat pedesaan. Sementara itu Sekda DIY beri penjelasan terkait dengan berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Kami awali informasi dari RRI Surakarta. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih merupakan komitmen penuh pemerintah dalam membangun kedaulatan agraria langsung dari tingkat pedesaan. Kepada wartawan usai menghadiri Jambore Milad Aisyah ke-109 di Tawangmangu, Karanganyar, Menko Pangan RI menyampaikan langkah ini ditempuh melalui peluncuran jaringan Koperasi Desa Merah Putih sebagai benteng pertahanan ekonomi rakyat. Berikut laporan Arga Diraksa.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Koperasi Desa Merah Putih didirikan murni sebagai infrastruktur resmi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan memotong rantai pasar bebas. Pernyataan tersebut disampaikan Menko Pangan saat menghadiri Jambore Milad Aisyah ke-109 di Tawangmangu, Karanganyar. Menko Pangan menyatakan pemerintah kini tengah bergerak cepat menyiapkan pembentukan sekitar 36.000 manajer operasional pada Oktober mendatang. Langkah taktis ini dikejar agar ekosistem perlindungan harga pangan di tingkat bawah dapat berjalan serentak pada akhir tahun 2026. Kehadiran manajer profesional ini dinilai mendesak guna menyelamatkan nasib sekitar 80% petani di Jawa Tengah yang kehilangan lahan akibat hantaman pasar bebas. Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menjelaskan, lembaga ekonomi pedesaan ini sengaja dirancang menggunakan skema closed loop ekonomi untuk bertindak sebagai pembeli siaga atau off-taker. Koperasi diwajibkan menyerap gabah petani atau ikan nelayan saat harga pasar jatuh untuk kemudian disalurkan langsung ke bulog.
2: Bahwa koperasi desa itu beda dengan supermarket. Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah. Dia nanti tugasnya membagi infrastruktur itu sarana untuk membagi bantuan-bantuan pemerintah seperti bansos, PKH.
1: Selain mematangkan regulasi KDMP, Menko Pangan mengungkapkan komitmen tegas Presiden Prabowo Subianto dalam merombak tata kelola internal program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah pembersihan manajemen ini dibuktikan lewat penangkapan dan penahanan terhadap 3 orang oknum pengelola program di tingkat pusat yang terbukti melanggar hukum.
2: Termasuk soal MBG, sekarang lagi fokus untuk memperbaiki internal. Setelah manajemennya diganti, Presiden kan sudah ngambil tindakan tegas, yang salah ya diproses hukum. Sekarang kita sedang membenahi agar program makan sangat sakral diperlukan lagi itu bisa kita lanjutkan. Tapi sementara kita fokus untuk memperbaiki dulu ya.
1: Selain itu, Zulkifli menyebut pemerintah juga fokus menghapus ketimpangan ekonomi nasional melalui pembatasan bunga pinjaman program Mekar dan KUR maksimal 8% guna melindungi usaha kaum perempuan. Ia menegaskan pembenahan menyeluruh ini sejalan dengan mandat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk merebut kembali kendali sumber daya alam nasional yang selama ini bocor ke luar negeri akibat ongkos politik pilkada yang mahal. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Ya, pendengar masih dari Surakarta, sejumlah warga Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, kemarin ramai-ramai mengembalikan bantuan minyak goreng dari pemerintah. Minyak bersubsidi bermerek Minyak Kita itu dikembalikan karena berbau seperti biosolar dan bikin tenggorokan sakit. Berikut laporan Mulato Isan.
3: Untuk kali pertamanya, rasanya itu kalau dipakai goreng itu terasa seperti solar atau minyak tanah. Rasanya beda, rasa seperti solar atau minyak tanah.
4: Sejumlah warga di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, rame-rame mengeluhkan bantuan sosial minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita dari pemerintah. Pasalnya minyak goreng tersebut mengeluarkan aroma tak sedap yang diduga kuat mirip dengan bau bahan bakar minyak jenis solar atau minyak tanah. Keluhan tersebut salah satunya datang dari warga Dukuh Karang, Desa Gading. Selain berbau menyengat, tekstur minyak goreng tersebut dilaporkan tampak lebih keruh dibandingkan minyak goreng pada umumnya.

0: minyak dari
1: pemerintah.
0: Terus kalau ibunya?
1: Kalau saya belum buka, tapi saya dengar dari itu tetangga juga katanya bau solar, jadi saya
2: nggak berani
1: bawa kesini, nggak berani buka sayanya.
3: Belum buat masak, dengar ya bau solar. Gak berani.
4: Terus kondisi serupa juga dialami belasan warga lainnya di Desa Gading seperti Painem, Sukinah, dan beberapa warga lainnya. Keluhan itu pun mulai ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu kekhawatiran meluas di tengah masyarakat. Tidak hanya di Desa Gading, warga di Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon juga melaporkan temuan yang sama. Hartono, warga Dukuh Grigit, RT 18 Desa Karangtalun, mengaku prihatin atas kualitas bantuan yang dinilai dapat membahayakan kesehatan masyarakat miskin.
5: Terasa seperti solar atau minyak tanah. Cuman ada beberapa minyak itu yang nggak terasa, kalau dicium nggak terasa bau, tapi setelah pakai goreng itu langsung terasa. Cuman kalau untuk dicium nggak terasa. Cuman kalau tuntutan kami sebagai masyarakat itu jangan dipakai mainan, karena itu menyangkut kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat, terutama masyarakat miskin, Mas. Jadi tuntutan saya pribadi untuk selaku mewakili masyarakat, ya pihak-pihak tertentu sebelum menurunkan itu dicek kesterilan barang yang akan dibantukan dikasihkan ke masyarakat, seperti itu, Mas.
4: Menanggapi gejolak di masyarakat, Camat Tanon Rinaldi Arif Wicaksono saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon membenarkan adanya laporan terkait kualitas bantuan minyak goreng tersebut. Menurutnya, laporan awal justru muncul dari desa lain sebelum akhirnya meluas. Saat ini warga berharap pihak terkait segera melakukan pengecekan ulang dan memperketat pengawasan distribusi bantuan sosial dari hulu hingga ke tangan penerima manfaat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Radio Surakarta Meletusan melaporkan.
6: Ya, pendengar, kita beralih ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Sekda DIY beri penjelasan terkait berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Berita selengkapnya bersama reporter Wulan Anita.
7: Diku, beliau nanti kan kalau anunya juga 30 juga sudah jauh nambah satu.
8: Pemda DIY membantah berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dalam keterangannya hari Jumat siang, Sekda DIY Nima Dedwi Panti Indrayanti menegaskan bahwa cuti yang diambil Sultan murni untuk keperluan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up rutin tahunan. Penunjukan Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10 sebagai pelaksana harian atau PLH Gubernur hanyalah prosedur administratif standar selama Sultan menjalani pemeriksaan kesehatan. Nimade memastikan kondisi Sri Sultan saat ini sehat dan tidak ada alasan medis mendesak yang perlu dikhawatirkan masyarakat. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi rutin yang wajar bagi setiap orang, terutama bagi pimpinan daerah.
7: Saya saja, kita yang seperti sekarang ini saya juga harus kontrol setiap satu tahun sekali misalnya gitu, check up apakah kerja jantung paru semuanya tuh sehat atau tidak gitu.
9: Antisipasi.
7: Itu biasa lah.
9: Pemeriksaan rutin gitu ya, Bu ya.
7: Iya.
9: Terus enggak ada kalau yang sakit-sakit itu enggak ada. Ya?
7: Insyaallah.
8: Penunjukan pelaksana harian dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya kekosongan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama gubernur tidak berada di tempat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan rutin tetap berjalan tanpa hambatan.
7: Niku, beliau nanti kan kalau anunya juga 30 juga sudah jauh nambah satu. Soalnya kan ini kebetulan jadwal beliau ini per Juli ini juga cukup banyak. Jadi itu cukup banyak, jadi sudah teragendakan banyak gitu. Kan beliau tuh kan ada dokter yang dipercaya, semua ada dokter keluarga atau dokter ahli ya. Mungkin jadwalnya cocok pas sekarang ini. Ya sudah, itu beliau lakukan.
8: Nimade juga menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai penerbitan surat penunjukan pelaksana harian untuk rentang waktu 24 Juni hingga 1 Juli 2026. Ia memastikan tidak ada hal luar biasa atau krisis kepemimpinan di balik kebijakan tersebut.
6: Pendengar masih dari Yogyakarta, pembangunan ground seal Serandakan hampir mencapai 78%. DPRD DIY meminta pengawasan dan perawatan bisa dilakukan bersama. Penambang pasir yang ada diharapkan tidak berdampak dengan konstruksi utama. Berita selengkapnya disampaikan.

0: oleh reporter Dian Purwanto.
1: Pekerjaan konsil Sandan ini sudah mencapai 77%, jadi kami masih misalkan sekitar 23% lagi, Pak.
2: Pembangunan konsil Serandakan di perbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo terus menunjukkan perkembangan positif. Proyek strategis senilai Rp213 miliar yang dibangun untuk menjaga stabilitas Sungai Progo telah mencapai progres 77,35% dan ditargetkan selesai sesuai jadwal pada 31 Desember mendatang. Penjabat pembuat komitmen Sungai dan Pantai 2 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Diki Maulana menjelaskan, pembangunan groundsil yang dimulai 10 Oktober 2025 dibangun di sisi selatan bangunan lama yang sebelumnya mengalami kerusakan berat akibat banjir besar Sungai Progo pada Januari 2025. Struktur baru tersebut memiliki panjang 300 meter, sama dengan groundsil sebelumnya yang telah beroperasi hampir 20 tahun.
1: Jadi memang kemarin pas waktu musim penghujan itu memang ada kendala terkait dengan ini ya Pak, apa namanya, tinggi muka air. Jadi kemarin sempat ada debit-debit yang besar yang melewati Sungai Progo ini, sehingga kemarin mungkin kita pada waktu proses pembuatan cover dam dan sebagainya agak sedikit apa namanya terkendala gitu. Tapi alhamdulillahnya masih bisa kita atasi, dan untuk cover dam sudah selesai sebelum musim kemarau. Jadi ini musim kemarau ini kami bisa untuk melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan di sisi sebelah timur.
2: Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Amir Syarifuddin menegaskan, pentingnya penyelesaian proyek sesuai jadwal mengingat fungsi strategis Sungai Progo sebagai sumber irigasi pertanian dan penyedia air baku bagi masyarakat.
3: Ini bulan-bulan emas ya yang disampaikan oleh Mas Diki, Juni, Juli, Agustus itu kan musim-musim tidak banjir, bisa diselesaikan tahun 2026 di bulan Desember. Harapan kami ya, karena Sungai Progo ini sangat vital untuk pengairan, untuk air bersih.
2: Sementara itu, anggota Komisi C DPRD DIY Aslam Ridho menilai konstruksi groundsil yang baru memiliki kualitas lebih baik dibanding bangunan sebelumnya. Salah satunya penguatan dilakukan melalui pemasangan tiang pancang hingga kedalaman 12 meter di bawah pondasi.
4: Kemudian kaitan dengan sumber sedimen dari api yang reguler, kegiatan penambangan di wilayah hilir khususnya kepada instansi terkait bisa bersinergi bagaimana kegiatan penambangan itu tidak berdampak pada konstruksi.
2: Dengan progres pembangunan yang telah melampaui 3/4 pekerjaan, groundsil Serandakan diharapkan dapat segera berfungsi optimal dalam menjaga stabilitas aliran Sungai Progo, serta melindungi infrastruktur di sekitarnya, serta mendukung kebutuhan irigasi dan air baku bagi masyarakat Bantul dan Kulon Progo.
0: Pendengar, kita masih bersama di Lintas Jateng DIY. Kami ajak Anda pendengar menuju ke Semarang. Pendengar, Rawa Pening diproyeksikan jadi ikon wisata baru di Jawa Tengah setelah ada investor yang menyatakan siap masuk mendukung pengembangan tersebut. Berikut selengkapnya dilaporkan oleh Tika Budiman.
5: Rumah makan apung di sana, ada villa, ada keramba, permainan air ada di sana. Harapan kita.
6: Pendengar, Rawa Pening di Kabupaten Semarang semakin dilirik investor untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata air berskala besar. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya tarik kawasan aglomerasi wisata Borobudur, Kopeng, Rawa Pening yang tengah disiapkan sebagai salah satu magnet wisata unggulan. Dukungan tersebut mengemuka saat pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan Bupati Semarang Ngesti Nugraha dan Ketua DPD Kota Salatiga Dennis Ishak Palit di kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, investor yang berasal dari Cilacap, PT Pandawa Sapto Dewi Pesisir, menyatakan kesiapannya untuk menanamkan modal di kawasan tersebut. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan, potensi wisata Rawa Pening sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan.
5: Ada calon investor yang akan mengembangkan Rawa Pening dan mereka untuk mendukung program Bapak Gubernur, yaitu katanya dengan Bogor. Kemudian rencana nanti ada pengembangan di sana terkait dengan destinasi wisata. Jadi nanti ada rencana ini rumah makan apung di sana, ada villa, ada keramba, permainan air ada di sana. Harapan kita dan nanti Rawa Pening nanti dikembangkan, ini menjadi salah satu destinasi unggulan yang ada di Jawa Tengah.
6: Direktur PT Pandawa Sapta Dewi Pesisir Miskun menilai Rawapening memiliki daya tarik yang kuat sebagai destinasi wisata berbasis perairan. Oleh karena itu, pihaknya siap merealisasikan investasi guna mendukung pengembangan kawasan tersebut.
7: Memang dengan melihat potensi di Rawapening, kita berminat untuk investasi di daerah perairan, khususnya di Rawapening tersebut, untuk pengembangan watersport dan gazebo-gazebo dengan produk yang kami buat sendiri yang namanya Kubus Apung dengan merek Randoan.
6: Adapun Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah Hanung Triyono memastikan pengembangan Rawapening nantinya akan dilakukan secara hati-hati karena kawasan tersebut juga merupakan area konservasi. Penentuan zonasi pemanfaatan wisata akan dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana dan juga Kementerian Pekerjaan Umum. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Semarang, pendengar, Universitas Diponegoro melalui sekolah vokasi kini telah memiliki program Zero Discharge untuk pengelolaan lingkungan termasuk limbah secara berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
8: Mengapa kami angkat sebagai sebuah ekosistem global?
9: Pengelolaan sampah serta pemanfaatan kembali air hujan dan limbah domestik masih menjadi tantangan bagi banyak institusi pendidikan. Menjawab persoalan tersebut, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro UNDIP meresmikan program SV Zero Discharge yang merupakan sebuah sistem pengelolaan air, energi, dan limbah secara terintegrasi yang mengusung prinsip berkelanjutan. Program tersebut mendorong ekonomi sirkular karena mampu mengolah limbah hingga menghasilkan peluang termasuk ekonomi. Dekan Sekolah Vokasi UNDIP, Profesor Dr. Insinyur Budiono menjelaskan, keberlanjutan menjadi salah satu identitas global yang ingin dibangun sekolah vokasi bagi para lulusannya.
8: Mengapa kami angkat sebagai sebuah ekosistem global? Karena kami yakin betul bahwa ke depan lulusan kami pasti tidak hanya butuh kompetensi, tetapi yang lebih dari itu adalah butuh sebuah pengakuan bahwa mereka semua memiliki kepedulian terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
9: Ia menerangkan melalui program tersebut, air hujan ditangkap dan dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan domestik kampus maupun diolah menjadi air berstandar laboratorium. Air limbah domestik dari kamar mandi, toilet, juga diproses melalui instalasi pengelolaan limbah, salah satunya digunakan sebagai air penyiram tanaman. Sementara itu, Ketua Pelaksana Program SV Zero Discharge, Insinyur Hanggoro Iskandar Putra Wijaya menyampaikan, seluruh sistem pengelolaan tersebut dipantau melalui dashboard berbasis Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pemantauan volume limbah, tingkat daur ulang serta kondisi fasilitas secara real time.
10: Telah mengurangi limbah, ya, baik mencegah limbah cair, padat, emisi gas rumah kaca keluar bebas seperti itu. Yang kedua adalah optimalisasi terkait dengan sumber daya, ya, baik mengalokasikan air hujan serta energi kampus secara mandiri tentunya. Yang terakhir adalah pastinya mendukung SDGs, ya, di mana aksi nyata pemeliharaan iklim, perlindungan ekosistem air dan juga darat seperti itu.
9: Menurut Hanggoro, pendekatan tersebut diwujudkan melalui 5 pilar keberlanjutan, kelimanya yaitu pengelolaan air hujan, pemanfaatan air olahan, tata kelola sampah dan limbah terpadu, reduksi limbah permukaan, serta ekonomi sirkular. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita ke Purwakerto, pendengar, warga Dusun Bondan, Kecamatan Kampung Laut mulai mengalami krisis air bersih. BPBD Cilacap mengirimkan satu tangki air bersih yang diangkut warga menggunakan perahu. Hingga kini BPBD telah menyalurkan 13 tangki air bersih ke 6 desa. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
11: Sejumlah desa di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap telah menyalurkan sebanyak 13 tangki air bersih ke 6 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan rawan kekeringan, salah satunya di Kecamatan Kampung Laut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya telah mengantisipasi musim kemarau sejak awal tahun. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai laporan yang diterima dari pemerintah desa. Di Kecamatan Nusa Wungu, bantuan air bersih telah disalurkan ke Desa Klumprit dan Desa Kedung Benda sebanyak 2 tangki air. Sementara Desa Karangkemiri di Kecamatan Jeruk Legi telah menerima 7 tangki air. Adapun Desa Cinangsi di Kecamatan Gandrung Mangu, Desa Ciruyung Kecamatan Patimuan, Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut, serta Desa Karangbenda Kecamatan Adipala masing-masing mendapatkan 1 tangki bantuan. Setiap tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut. Ada sebanyak 70 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa mengalami kesulitan air bersih karena sumber air yang selama ini digunakan tidak lagi memenuhi kebutuhan warga.
12: Berarti kalau kita berhitung Gedung Benda, kemudian Karang Kemiri, kemudian Ujung Alang, Cimurutu, Cinangsi, Karang Benda, 6 ya, ya yang udah kita ngajukan 6. Kemudian ada satu lagu desa di Desa Kaunganten, berarti 7 yang udah masuk dari Karang Kemiri ini, satu lagi berarti 5.000 liter air udah ngedrop lagi kita ke Desa Karang Kemiri.
11: Warga Dusun Bondan, Muhammad Jamaluddin, mengaku bersyukur atas bantuan air bersih yang disalurkan BPBD Kabupaten Cilacap. Menurutnya, warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi geografis Dusun Bondan yang terisolasi membuat warga selama ini menampung air hujan atau mencari sumber air hingga ke Pulau Nusa Kambangan yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman.
13: Kami warga Bondan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Cilacap beserta BPBD Kabupaten Cilacap yang telah menyalurkan bantuan air bersih untuk warga masyarakat Dusun Bondan, yang mana air bersih ini diperlukan untuk warga sejumlah 70 kakak, kurang lebih sekitar 250 jiwa. Harapannya semoga di musim kemarau ini kami dapat terus disuplai air bersih agar kebutuhan masyarakat terkait air tersolusikan.
11: Air bersih bantuan dari BBBD ini diangkut warga menggunakan jeriken dan galon yang dimuat di atas perahu untuk dibawa ke pemukiman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. BBBD Kabupaten Cilacap mengimbau kepada pemerintah desa maupun masyarakat agar segera melaporkan apabila mulai mengalami kekurangan air bersih, dengan mengajukan permohonan bantuan melalui pemerintah desa kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Pelaksana BBBD dan dikoordinasikan bersama UPT Penanggulangan Bencana Daerah di masing-masing wilayah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPR RI Siti Mukarromah mengingatkan generasi muda agar tidak larut dalam derasnya arus digitalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Robin Abdurrahman melaporkan untuk Anda.
14: Anggota DPR RI dan MPR RI Siti Mukarromah mengingatkan generasi muda tidak boleh larut dalam derasnya arus digitalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesan tersebut disampaikan oleh Siti Mukarromah saat menggelar penguatan dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan bertema akselerasi ekonomi digital berdasarkan 4 pilar kebangsaan yang diikuti oleh ratusan anak muda dari Kabupaten Banyumas dan Cilacap di salah satu restoran di Kota Purwokerto Jumat siang. Siti Mukarromah mengatakan perkembangan teknologi digital menghadirkan banyak manfaat, namun juga membuka ruang masuknya berbagai pengaruh negatif yang dapat mengancam karakter generasi muda apabila tidak disikapi dengan bijak. Dirinya menjelaskan 4 pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika perlu terus disosialisasikan secara masif, terutama kepada generasi Z yang tumbuh di era digital.
15: 4 pilar berkebangsaan, di mana di situ ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ada juga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu bagaimana bisa hari ini bisa kita harus masifkan kepada terutama Gen Z, generasi yang tentunya beberapa catatan dan perjalanan serta perjuangan sejarah itu mereka tidak menikmati. Mereka juga tidak mendapatkan sedetail seperti zamannya kita sekolah.
14: Siti Mukarromah menambahkan sekitar 19 tahun mendatang, generasi Z akan menjadi kelompok usia produktif yang memegang berbagai posisi strategis, mulai dari pengambil kebijakan hingga pemimpin di berbagai sektor. Oleh karena itu, pembentukan karakter mereka harus dimulai sejak saat ini. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan oleh RRI Prokerto dan dirilai oleh RRI Semarang, Surakarta, dan juga Yogyakarta. Saya Desi Natalia dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kembali ke Semarang pendengar, saya Agil masih temani ada untuk Semarang sore ini. Dan ini apa ya, ternyata masih belum banyak yang bisa menerapkan hidup sehat pendengar, polanya hidup bersih juga cuci tangan. Karena apa? Mengingat sekarang di Jawa Tengah masih sering hujan pendengar ya. Tidak selalu, tapi ketika malam, dini hari itu kadang hujan, panas, lembab juga pendengar. Dan ini menyebabkan tikus-tikus itu membawa penyakit pendengar. Contohnya kasus leptospirosis begitu ya, yang menyebabkan puluhan warga Pati ini sampai meninggal dunia, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati meningkatkan kewaspadaan ya, menyusul tingkat kasus leptospirosis yang menyerang warga, pendengar, dalam kurun dari Januari sampai Mei 2026, pendengar. Data kesehatan mencatat 100 lebih warga ini terpapar leptospirosis dengan puluhan kasus berakhir kematian di Kabupaten Pati, pendengar. Pengelola program Zoonosis Leptospirosis Rabies dan PP Malaria dan HIV Dinkes Pati Agus Irawan menjelaskan leptospirosis ini merupakan penyakit infeksi akut pendengar akibat bakteri Leptospira patogen, dan bakteri tersebut menular melalui kontak langsung maupun tidak langsung dengan kencing hewan pembawa penyakit pendengar. Dan gejala-gejalanya untuk leptospirosis ini meliputi demam, sakit kepala, nyeri betis, mual, muntah, serta kemerahan pada mata ya. Jadi silakan pendengar, untuk kita semua saja ya, agar bagaimana kita bisa menerapkan perilaku hidup bersih serta menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas berisiko pendengar. Dan kita juga tentu percaya bahwa Dinkes setempat ya, ini bisa memperkuat upaya pencegahan dan juga deteksi dini pada masyarakat luas. Tapi dari diri kita sendirinya juga harus kuat dulu pendengar, harus hidup bersih ya, jangan sampai lupa. Sebenarnya simple, seperti sering mencuci tangan itu sudah paling baik pendengar, karena pasti virus biasanya menular dari tangan begitu ya. Sehari-hari kita memegang handphone, memegang toilet duduk ya kan, bermacam-macam, dan itu bisa menjadi tempat virus berkembang. Jadi silakan bisa disiasati dengan baik pendengar untuk kasus leptospirosis ini.

Pendengar pasti tidak asing dengan mangrove. Tanaman yang sering kita lihat di pantai ini ternyata memiliki banyak fungsi. Salah satunya untuk mengatasi banjir air pasang di laut. Bagaimana caranya? Akar mangrove yang rapat dapat mengurangi energi gelombang dan memperlambat arus pasang. Bahkan, mangrove yang memiliki lebar sekitar 100 meter dapat mengurangi tinggi gelombang hingga 66%, sehingga mampu mengurangi dampak rob.

0: pendengar, kita coba cek dulu ya untuk informasi cuacanya. Bagaimana di wilayah Semarang dan Jawa Tengah pendengar untuk sore hingga awal malam nanti? Bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, di ujung telepon ada Prakirawan Agustri yang siap dengan informasinya ya. Rekan Agus, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Agil.
0: Bagaimana untuk perkiraannya? Silahkan selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya cerah berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 25 km per jam. Suhu udara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum, sore hingga awal malam nanti cuacanya juga cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan terutama di sekitar pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas.
0: Baik, terima kasih Rekan Agus untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, itu tadi pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Natalius Pigai menolak dukung Iran karena Israel memiliki kedaulatan sejati. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai disertai narasi yang menyebutkan dirinya menolak dukungan terhadap Iran dan menganggap Israel sebagai satu-satunya negara yang memiliki kedaulatan sejati. Unggahan tersebut, pendengar, juga mengklaim bahwa mendukung Iran sama saja dengan mendukung kejahatan sehingga memicu beragam reaksi dari warganet. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo, hasil pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa Natalius Pigai tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Pigai secara langsung membantah narasi yang beredar dan menegaskan bahwa pandangannya terkait konflik Iran dan Israel sejalan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri. Selain itu, pendengar, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan dokumentasi saat pelantikan Kabinet Merah Putih pada bulan Oktober 2024 dan tidak berkaitan dengan isu konflik Iran-Israel. Demikian cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mentang-mentang di jalan tol ngebut.
1: Ya elah, kamu lagi sepi, kebut aja lah.
0: Untung aja. Makanya kalau bawa kendaraan tuh pelan-pelan.
1: Aduh, iya, maaf.
0: Nyetir di jalan tol bukan berarti boleh ngebut. Pastikan untuk mengurangi kecepatan dan jaga jarak, terutama jika cuaca sedang buruk. Perhatikan kondisi jalan. Kondisi jalan yang tidak mulus dan ada tambalan berbahaya bagi pengendara berkecepatan tinggi. Ketiga, jangan manuver mendadak. Ini bisa terjadi apabila pengendara kaget saat ada mobil lain yang menyalip. Keempat, ban botak. Ini sangat berbahaya apabila kondisi cuaca hujan atau basah. Terakhir, jika merasa lelah dan ngantuk, segera beristirahat di rest area ya. Kalau bisa selamat dan aman, kenapa harus ngebut?

0: Baik pendengar, silakan Anda bisa bergabung bersama Pro 1 untuk sore hari ini memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing. Pendengar, saya akan tunggu ya. Sambil saya akan hadirkan terlebih dahulu informasi bersama Babin Kamtibmas dari Desa Keputon, pendengar, Kecamatan Belado, Polres Batang ya, Brigpol Dwi Lusfianto yang akan berbagi informasi terkait dengan pengamanan Haul Akbar Syekh Maulana Maghribi ya, yang berlangsung di wilayah binaan ini. Pendengar, Pak Dwi, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak.
0: Baik, untuk kegiatannya ini seperti apa, Pak Dwi?
1: Untuk kegiatan pada hari ini, kebetulan di Desa Wonobodro, di Kecamatan Belado, diadakan Haul Akbar Syekh Maulana Maghribi yang dihadiri oleh ribuan jemaah pengunjung dan dihadiri langsung oleh Kiai Anis dari Pekalongan. Untuk cuaca hari ini alhamdulillah cerah, dan untuk kami mengimbau kepada para pengunjung dari yang berasal dari dalam kota maupun luar kota agar tetap berhati-hati menjaga barang bawaannya, dan juga untuk mengawasi anak-anak supaya tidak terpisah karena banyaknya jumlah pengunjung yang memadati kawasan makam Syekh Maulana Maghribi. Untuk lalu lintas pada sore hari ini masih terpantau ramai lancar.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Dwi, mungkin bisa memberikan himbauan Kamtibmas juga kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya yang mengikuti acara di wilayah binaan ini, silakan.
1: Untuk pesan-pesan Kamtibmas dari saya, mengingat program prioritas daripada Kemenkes yang juga bekerja sama dengan para Babin agar melakukan tracing TBC pada wilayah binaannya masing-masing. Untuk itu kami menghimbau pada masyarakat apabila ada keluarga ataupun tetangganya yang terkena TBC agar melaporkan kepada perangkat desa setempat agar segera bisa ditangani oleh medis dan juga melakukan pengobatan secara berkala sehingga dapat kembali sehat dan tidak menularkan TBC kepada keluarga maupun lingkungan sekitar. Demikian dari saya, Pak.
0: Baik, Pak Dwi, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, Pak Dwi.
1: Sore.
0: Oke, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya dari Desa Keputon Kecamatan Belado Polres Batang, pendengar, Brigpol Dwi Lusfianto yang sedang bertugas untuk sore hari ini. Baik, dan kebersamaan kita pendengar dalam Semarang sore ini, saya Agil harus segera pamit ya, tapi jangan khawatir karena nanti tentu masih banyak informasi dan program-program menarik yang sudah saya siapkan untuk Anda pendengar menuntaskan Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan informasi terlebih dahulu untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17.36 pendengar, dan nanti kami akan hadirkan kultum ya yang dibawakan oleh Hajah Sofi SHG MPD pendengar dengan satu judulnya Menjaga Lisan dan Hati.

0: Kalau dipikir-pikir, betul juga ya. Dua anak itu cukup loh.
1: Iya dong, Pak. Biar masa depan anak-anak juga terencana dengan baik.
0: Benar. Karena keluarga itu kan tentang kualitas, bukan hanya menambah kuantitas ya, Bu.
1: Betul, Pak. Apalagi dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini, masyarakat harus makin paham tentang membangun karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan perencanaan masa depan yang baik untuk keluarga.
0: Dua anak cukup. Kalau dua istri?
1: Gimana? Coba diulangi, Pak. Dua apa tadi?
0: Dua kali lipat rasa sayang bapak ke ibu.
1: Ih,
0: ampun, Bu, ampun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala dhuharul fasadu fil barri wal bahri qala Al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu fa idza fasadal lisan bagas 'alaihi an-nufus wa idza fasadal qalbu bagas 'alaihi al-malaika. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan firman Allah tentang kerusakan di daratan dan di lautan. Beliau berkata, daratan adalah lisan, sedangkan lautan adalah hati. Apabila lisan itu rusak, maka menangislah manusia. Dan apabila hati itu rusak, menangislah malaikat. Pendengar RRI yang berbahagia, rusaknya lisan adalah karena memarahi orang lain, mencaci, memaki, mencela, mengumpat, dan diumpat, maka akan menimbulkan orang itu menangis. Sedangkan rusaknya hati adalah karena ujub atau sombong, riya, takabur, kikir, hasud, dan sebagainya yang merupakan penyakit hati. Apabila hati manusia itu dihinggapi penyakit tersebut, maka malaikat akan menangis karena menyesalkannya. Pendengar RRI yang berbahagia, di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan perumpamaan bahwa daratan adalah lisan. Manusia diharapkan atau manusia seharusnya mempunyai lisan yang baik, lisan yang fasih, lisan yang bisa memberi kedamaian di hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai lisan itu mempunyai hobi atau kesenangan mencaci maki, memarahi, mengumpat, ya, karena akan menimbulkan tangisan bagi manusia itu sendiri. Begitupun mengumpamakan bahwa lautan adalah hati. Apabila hati itu sombong, takabur, riya, hasud, iri, dengki, maka akan membuatlah menangis para malaikat karena menyesalkannya, menyayangkan. Kenapa manusia suka berbuat atau mempunyai hati yang tidak baik? Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita semua menjaga lisan dan hati kita agar tercermin kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang damai, kehidupan yang saling menyayangi, menghargai, baik sesama orang-orang Islam atau sesama agama yang ada di sekitar kita. Kita harus saling tolong-menolong, saling menghormati, saling menghargai. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah. Supaya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada rasa rendah diri, tidak ada manusia yang sombong, manusia yang direndahkan, manusia yang suka pamer, iri, dengki. Marilah kita dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita, yaitu dengan menjaga lisan dan hati kita, dengan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menjaga sholat lima waktu. Jangan sampai sholat kita tinggalkan,
Karena dengan kita menjaga sholat lima waktu, kita akan bisa mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Pendengar RRI yang berbahagia, mari kita semua menjaga lisan dan hati kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah, taufik, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tergolong hamba Allah yang beruntung yang mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian kajian kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.

Bagi orang Muslim, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling penting. Di setiap sholat, surat Al-Fatihah tidak pernah tertinggal untuk dibacakan. Lalu, apa saja keutamaan surat Al-Fatihah bagi orang meninggal? Diriwayatkan oleh Anas bin Mali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa salah satu manfaat membaca Al-Fatihah untuk orang meninggal adalah meringankan siksa kubur. Selain itu, surat Al-Fatihah dapat menjadi syafaat bagi orang meninggal di hadapan Allah. Selain mengalir kepada orang yang telah meninggal, orang yang membaca surat Al-Fatihah pun akan mendapatkan bagian dari pahala tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah, jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

0: Info Pro 1.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan untuk menambah anggaran riset nasional menjadi 4 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menteri menjelaskan arahan Presiden ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikbud dan juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Festival layang-layang kembali digelar di Pantai Ketawang, Purworejo, Jawa Tengah. Ajang tahunan ini berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 Juli mendatang dan menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan. Pemkab Purworejo menjadikan festival sebagai agenda pariwisata unggulan. Kegiatan tersebut memadukan kompetisi layang-layang dan promosi potensi daerah.
0: Info Pro 1.

0: Jalan-jalan asik, jalan terus makin asik.
1: Halo Sobat Jalan-Jalan Asik, kembali di acara Jalan-Jalan Asik. Saya Aldi, siap menemani Anda untuk melihat dan juga mencicipi kuliner Nusantara yang selalu sukses membuat penasaran. Kali ini kita akan eksplor kawasan Banjarmasin untuk mencoba hidangan khas yang aromanya kuat dan rasanya melegenda, yaitu nasi itik gambut. Sekilas mungkin terdengar sederhana ya, tapi justru bumbunya yang pekat dan proses masaknya yang panjang membuat makanan satu ini punya ciri khas yang beda dari lainnya. Untuk Anda yang penasaran dengan rasa itik yang empuk dengan rempah yang sangat nempel, kita akan coba simak informasi berikut ini. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan nasi itik gambut, kuliner khas Banjarmasin yang selalu memancing rasa penasaran sejak aromanya tercium dari kejauhan. Dari tampilannya, hidangan ini tampak sederhana. Nasi putih hangat dipadukan dengan potongan itik berbumbu pekat. Namun begitu dibuka, wangi rempah dari bumbu merahnya langsung menyeruak, memadukan harum serai, kayu manis, dan cabai yang sangat khas. Ketika disantap, tekstur itiknya yang lembut bertemu dengan bumbu kaya rasa yang pedas dan juga gurih, menciptakan sensasi yang membuat sulit berhenti untuk makan. Setiap suapannya membuat kita menyelam ke kekayaan rasa Banjar yang hangat dan penuh karakter, seolah mengajak kita untuk mencicipinya lagi, lagi, dan lagi. Nah, yang membuat nasi itik gambut punya daya tarik tersendiri adalah proses masaknya yang membutuhkan waktu panjang sampai bumbunya bisa meresap sempurna. Daging itik yang awalnya liat bisa jadi empuk setelah dimasak lama dalam racikan rempah Banjar yang berwarna merah gelap. Ketika disantap, rasa gurih juga pedas manis dari bumbunya berpadu dengan aroma khas itik yang kuat tapi lembut di lidah. Kombinasi ini yang membuat nasi itik gambut punya karakter rasa yang tidak bisa dibandingkan dengan kuliner lain. Sederhana dalam tampilan, tetapi menyimpan kedalaman rasa yang langsung mengajak kita siap untuk menambah suapan berikutnya. Keistimewaan nasi itik gambut terlihat dari bumbu merah pekatnya yang dimasak lama sampai meresap ke serat dagingnya. Proses memasak berjam-jam ini membuat tekstur itik berubah menjadi empuk tanpa kehilangan aroma khasnya. Ketika dimakan, rasa gurih pedas manis bertemu dengan sentuhan rempah Banjar yang dalam, menghadirkan sensasi hangat di setiap suapan. Nah, ini yang membuat nasi itik gambut punya karakter rasa yang sulit ditemukan pada kuliner lain, namun tetap nyaman di lidah. Sederhana dalam penyajian, tetapi menyimpan kekayaan rasa yang langsung memikat siapapun sejak gigitan pertamanya. Untuk penyajian nasi itik gambut, punya daya tarik khas yang langsung terasa sejak daun pisang dibuka. Nasinya diletakkan

nasi itik gambut. Hidangan dengan cita rasa yang kaya menghadirkan kehangatan rempah dan cerita panjang dari Banjarmasin. Setiap suapan seakan membawa kita pulang pada tradisi yang terus dijaga lewat bumbu yang meresap dan aroma yang sangat khas. Nah, pendengar, terus ikuti ya perjalanan kita di jalan-jalan asik berikutnya. Karena masih banyak loh kuliner yang akan kami hadirkan dari penjuru negeri. Sampai jumpa!

kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Bagaimana penyelamatan pertama saat ada orang hilang kesadaran? Berikut penuturan Dr. Sulistiyati Bayu Utami, SPJP, PhD.
1: Basic life support. Kita cek dulu kesadarannya sebenarnya. Kita bisa tepuk di sini, pak, misalnya. Kalau dia nggak sadar juga, nggak respons, dengan cek nadinya. Nadi itu di daerah nama karotis ya, itu kita mulai belajar sekarang di karotis atau di tangan. Nah, kalau misalnya nggak ada nadinya tuh, berarti ini pasien lagi kadek res. Pasien nggak ada nadi nih, nggak ada no pulse namanya. Nah, itu kita harus segera, nggak usah panik. Waduh, nggak usah. Langsung minta bantuan. Jadi alarm emergency harus diaktifkan. Kalau situ ada orang, panggil bantuan. Kalau misalnya nggak ada HP, telepon rumah sakit, nggak ada nadi, kita bisa CPR. Nah, jadi tangannya mengikat, jadi apa begini, kemudian dia tegak, posisinya benar-benar di atas sternum, jadi di tulang atas tulang dada, bukan terlalu ke atas, tidak terlalu ke perut, tapi benar-benar di dada. Tulang dada, kira-kira anggaplah sepertiga atau setengah. Okay. Nah, pas di situ aja. Jadi jangan terlalu ke kiri, memang jantung itu pasti di kiri, tapi kita nggak usah ke kiri, pas di atas situ aja. Nah, jadi kita yang penting adalah CPR aja. CPR sudah benar-benar bisa menyelamatkan. Mendelay kematian. Jadi mendelay kematian. Kita sambil menunggu pihak yang lebih bisa menolong datang gitu. Jadi pada sementara kita nunggu ambulan, kita nunggu dokter di rumah sakit. Nah, kita pokoknya lakukan CPR aja. Pas waktu kita cek lagi, nadinya ada. Berarti dia udah respon, udah selesai.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana ya? Terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari

0: dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
1: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
4: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
3: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
5: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
4: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
7: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
6: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung

0: bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
1: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
0: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
3: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
4: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
3: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
5: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
3: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Viko Alhadi melaporkan.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
7: Sebanyak 441 jamaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jamaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
8: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
7: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
9: Gak ada, alhamdulillah gak ada. Dari awal sampai sekarang gak ada. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, Masya Allah.
7: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain. Ain?
10: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628, disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus berprestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pertemuan kita pada hari ini bertemakan Martabat Manusia di Era Digital. Di era digital menghadirkan peluang besar, informasi cepat, jejaring luas, dan jangkauan pelayanan semakin nyata. Namun di sisi lain, teknologi juga bisa membuat manusia kehilangan jati dirinya, terjebak distraksi, atau memperlakukan sesama sebagai objek. Pembinaan ini menegaskan bahwa martabat manusia bersumber pada Allah. Dan karena itu, setiap jejak digital, sikap bermedia, serta cara memperlakukan tubuh dan sesama harus mencerminkan iman, kebenaran, dan kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita ambil sikap hening sejenak. Kita awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah roti hidup yang turun dari surga, dan Engkau tidak hanya memberi kami informasi, melainkan memberi kehidupan sejati. Pada saat kami sering tenggelam dalam layar dan kecepatan, ajarlah kami untuk tidak lupa siapa kami, manusia yang diciptakan menurut gambar-Mu. Kasihanilah kami bila komunikasi digital membuat kami kurang mendengar, kurang sabar, dan lebih mudah menghakimi. Buatlah hati kami mampu membangun relasi yang benar, penuh kelemah lembutan, penuh kejujuran dan keberanian untuk melindungi martabat sesama, terutama yang lemah. Satukanlah juga kami dengan gereja-gereja Kristen lain dalam doa agar terjadi persatuan sejati yang Engkau kehendaki dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apakah kita sering sekali bertanya, siapa saya di dunia digital? Apakah saya hanya akun, atau saya hanya pengikut, atau saya sungguh-sungguh pribadi yang bermartabat yang diciptakan menurut gambar Allah dan dipanggil untuk mencintai serta membangun persatuan? Dunia digital bisa menjadi jalan terang, tetapi juga bisa menjadi cermin yang memperdaya, cepat memuji, cepat menjatuhkan, cepat menghakimi tanpa mendengar. Namun gereja mengingatkan bahwa komunikasi tidak boleh berhenti pada koneksi. Komunikasi harus menjadi perjumpaan manusia. Dan ketika kita berbicara tentang martabat manusia, kita tidak boleh melupakan bahwa Tuhan tidak hanya memandang kita sebagai pengguna teknologi, melainkan sebagai orang yang dipanggil untuk hidup dalam Dia. Dan hidup dalam Dia berarti hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, serta hidup dalam persatuan. Kita awali dengan mendengarkan sabda Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah daging-Ku. Maka orang-orang Yahudi bertengkar di antara mereka sendiri. Katanya, bagaimana ia dapat mengarahkan kita untuk makan dagingnya? Maka Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu dengan sungguh, jika kamu tidak makan daging Anak Manusia dan tidak minum darah-Nya, kamu tidak memiliki hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia memiliki hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab daging-Ku adalah sungguh makanan dan darah-Ku adalah sungguh minuman. Barang siapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku tinggal di dalam dia. Seperti Bapa yang hidup telah mengutus Aku dan Aku hidup karena Bapa. Demikian pula, barang siapa memakan Aku, ia akan hidup karena Aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu yang telah mati.
Barang siapa memakan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih di dalam Kristus, mari kita memasuki isi pokok ajaran tentang bagaimana pandangan gereja tentang martabat manusia di era digital ini, di mana peran digital ataupun peran AI mendominasi. Bayangkan satu sore, sebelum makan, jari Anda otomatis membuka gawai. Notifikasi masuk satu demi satu. Ada yang memuji, ada yang mengejek, ada yang viral, ada pula yang ternyata bohong tetapi sudah terlanjur dibagikan. Dalam hitungan detik, emosi bisa berubah. Dari senang bisa menjadi marah, dari percaya bisa menjadi curiga tanpa sempat bertanya, apakah komunikasi ini membuat kita lebih manusiawi? Paus Fransiskus mengingatkan bahwa kecepatan penyebaran informasi sering melampaui kapasitas refleksi dan penilaian kita, sehingga ungkapan diri tidak menjadi lebih seimbang dan tidak tepat. Titik yang ingin disentuh pembinaan hari ini adalah martabat manusia. Martabat tidak boleh diturunkan nilainya menjadi sekedar konten, yang penting tampil, yang penting ramai, yang penting menang perdebatan. Sebab komunikasi tidak boleh berakhir sebagai koneksi. Komunikasi perlu tumbuh menjadi perjumpaan kita yang nyata. Inti bacaan Injil pada hari ini yang kita dengarkan, roti hidup dan martabat tubuh manusia. Dalam Injil Yohanes, Yesus memakai gambar yang kuat, yaitu adalah roti hidup, roti, dagingku, dan darahku. Bagi banyak orang, bagian ini terdengar kasar ataupun sulit untuk dipahami. Bahkan orang Yahudi bertengkar, bagaimana mungkin seseorang memberi daging untuk dimakan? Tetapi disinilah martabat manusia bercahaya. Yesus tidak hanya berbicara tentang ide rohani, ia berbicara tentang tubuh yang memberi hidup. Ia berkata, barang siapa makan dan minum, ia tinggal di dalam tentang tubuh yang memberi hidup. Artinya, iman Kristen tidak menyingkirkan tubuh, melainkan menegaskan tubuh sebagai bagian dari jalan keselamatan. Di era digital, kita sering memperlakukan tubuh seolah hanya profil. Foto bisa diedit, wajah bisa difilter, suara bisa disintetis. Bahkan hidup orang dapat dikalahkan oleh gambar yang dibuat-buat. Ini menegaskan kebenaran gereja. Ada martabat yang melekat pada manusia karena manusia diciptakan dalam tatanan Allah. Dan manusia tidak memegang kendali mutlak atas dirinya sendiri. Dalam catatan doktrinal ditegaskan bahwa kita dipanggil menghormati tatanan ciptaan yang diinskripsikan dalam kodrat manusia. Dan keputusan tentang teknologi harus dipandu oleh penghormatan sungguh-sungguh terhadap tatanan itu. Lebih spesifik lagi, gereja menolak pandangan yang memisahkan jiwa dan tubuh secara dualistis. Tubuh bukan aksesoris, tubuh adalah bagian intrinsik dari manusia. Karena itu, mencari penguasaan mutlak atas tubuh bergeser menjadi cara berpikir yang juga bisa mengarah pada penguasaan atau ciptaan. Maka ketika Injil berkata bahwa daging dan darahnya adalah makanan dan minuman yang memberi hidup, kita belajar yang kudus tidak hanya tampak spiritual, melainkan juga merangkul realitas tubuh manusia. Tiga jalur gereja, pembentukan, perlindungan, dan kesaksian. Agar pembinaan tidak hanya berhenti pada keprihatinan, Paus Fransiskus memberi kerangka yang jelas, formation atau pembentukan, protection atau perlindungan, fit witness atau kesaksian. Yang pertama, pembentukan. Paus menegaskan bahwa masa depan masyarakat dipertaruhkan dalam membentuk, terutama bagi generasi muda yang hidup dalam konteks digital. Ia menyebut dua kebajikan untuk menavigasi web. Kebijaksanaan atau prudensia yang melihat jauh
dan kemurnian hati agar tidak menjadi naif dan juga tidak terjebak untuk menyamai amarah maupun kebencian. Dalam latihan praktis, sebelum mengunggah atau membagikan, gunakan keheningan sebentar. Apakah yang saya sebarkan benar, perlu, atau membangun martabat? Karena jika komunikasi hanya mengejar sensasi atau mengobjektifikasi manusia, itu menjadi bentuk agresi. Lalu yang kedua, perlindungan. Paus menegaskan dan menekankan digital, mengangkat semuanya ke permukaan. Hidup orang diratakan, dipaparkan, dan dibicarakan bahkan secara anonim. Rasa hormat bisa hancur ketika kita mengintip detail kehidupan orang lain. Ketika itu diperlukan alat yang melindungi semua orang, terutama yang paling lemah, anak, orang lanjut usia, dan disabilitas dari intrusi dunia digital dan godaan komunikasi yang memancing provokasi serta polemik. Ini sangat kuat bila dihubungkan dengan ajaran Paus Fransiskus tentang dignitas anak di dunia digital. Ia mengingatkan bahwa identitas seseorang terikat erat dengan data online yang terus dikejar oleh bentuk-bentuk kuasa. Karena itu, tantangannya adalah memastikan anak mendapat akses yang aman, aman bagi tubuh dan roh, sambil tetap memungkinkan pertumbuhan yang sangat sehat dan tenang. Lalu yang ketiga, kesaksian. Pembinaan martabat menuntut kesaksian hidup. Paus menyebut contoh Carlo Acutis. Teknologi dapat dipakai untuk menenangkan kecanduan konsumerisme dan mengalihkan hati, namun juga dapat dipakai untuk menyampaikan Injil, nilai, dan keindahan. Kesaksian bukan sekedar komentar rohani, kesaksian adalah cara manusia berbicara yang konsisten dengan imannya, menjaga kebenaran, dan merawat relasi antara manusia dengan sesama manusia. Batas moral teknologi menghormati manusia, bukan menjadikannya objek. Arah lain yang perlu ditegaskan adalah batas moral atas manipulasi teknologi. Catatan doktrinal menegaskan bahwa teknologi tidak hanya menawarkan intervensi yang membantu, tetapi juga kemungkinan yang merugikan perkembangan sejati pribadi manusia, sehingga perlu diskremen moral berdasarkan kriteria yang menghormati tatanan ciptaan Allah. Dalam konteks martabat manusia di era digital, ini bisa diterapkan pada hal-hal seperti mengubah gambaran diri orang lain demi mempermalukan atau memperdaya, menyebarkan konten yang memakai tubuh manusia sebagai objek, mengutamakan ekankemen yang mengabaikan realitas kodrat manusia sebagai ciptaan Allah. Catatan doktrinal juga menegaskan pasien tidak pemilik mutlak atas tubuhnya, ia adalah pengguna dan bukan pemilik. Prinsip ini menggugat logika yang penting bisa berarti boleh. Karena itu, dalam dunia digital, martabat manusia menuntut sikap. Gunakan teknologi, tetapi jangan mengubah manusia menjadi barang. Arah pastoral dari gereja saat ini, disiplin, moderasi, dan literasi digital yang beriman. Paus Leo menekankan bahwa anak dan remaja perlu belajar moderasi dan disiplin dalam penggunaan teknologi digital. Selain itu, literasi digital harus memasukkan pendidikan tentang kebenaran mengenai Allah dan manusia, agar teknologi diintegrasikan dalam gaya hidup Kristiani yang holistik. Jadi, pembinaan martabat manusia bukan hanya menghindari bahaya, itu juga berarti membentuk daya batin agar pendengar Anda tidak sekedar jadi pengguna yang cerdas, tetapi menjadi orang yang beriman dan orang yang cerdas. Lalu bagaimana cara kita mewujudkannya? Latih jeda sebelum kita membalas atau sebelum kita berkomentar yang begitu menyinggung perasaan orang lain. Ingat bahwa komunikasi perlu tumbuh menjadi perjumpaan, bukan sekedar kemenangan opini saja. Lalu periksa kebenaran dan niat. Kecepatan informasi melampaui refleksi. Karena itu jangan menyerahkan hidup batin pada arus notifikasi. Berkomunikasi dengan ketenangan dan kemampuan diam. Paus menyebut perlunya waktu, kemampuan diam, dan mendengar.
Hormati tubuh dan privasi sebagai martabat, karena hidup dan martabat tidak boleh dijadikan objek hiburan ataupun bahan ejekan. Utamakan perlindungan terutama bagi mereka yang lemah. Perlindungan untuk anak dan kelompok rentan harus menjadi prioritas pastoral. Bangun persaudaraan dalam semangat pekan doa sedunia. Dalam doa bersama, mohon rahmat agar umat Kristen semakin satu, sekaligus buktikan lewat cara bermedia yang tidak merendahkan, yang tidak mengejek, dan tidak memecah belah. Lalu yang terakhir, jadilah saksi Kristus yang hidup. Kesaksian bukan slogan, tetapi cara berbicara dan cara memperlakukan orang lain dan cara kita hidup bersama dengan orang lain dalam sikap dan perbuatan kita yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, semoga pertemuan kita pada hari ini dapat menjadikan kita dalam kita menggunakan digital yang saat ini kita hadapi, kita lebih cerdas dan kita lebih bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri terutama untuk orang lain. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, roti hidup yang turun dari surga, kami percaya Engkau memberi hidup dan mempersatukan kami. Di tengah dunia digital yang cepat dan penuh distraksi, ajarlah kami untuk tidak menjadikan layar sebagai Tuhan kami. Jadikanlah hati kami mampu mendengar, mampu diam sejenak, dan mampu berkata dengan kebenaran serta kasih. Lindungilah keluarga-keluarga kami dari godaan yang merendahkan martabat manusia, terutama anak-anak dan mereka yang paling lemah. Berilah kami kebijaksanaan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta keberanian untuk menjadi tetangga bagi sesama kami yang terluka. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada materi hari ini, yaitu martabat manusia di era digital yang dapat disampaikan melalui Radio Republik Indonesia, semoga sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini tentang roti hidup dan kesatuan dalam iman menjadikan kita kekuatan untuk membentuk sikap kita bermedia yang benar. Tidak hanya terkoneksi tetapi benar-benar berjumpa. Tidak hanya cepat tetapi juga bijaksana. Tidak hanya ramai, tetapi juga membangun martabat. Jika hari ini Anda, saya, dan kamu sedang berjuang melawan kebiasaan membalas dengan emosi, menelan berita tanpa memeriksa, atau mengabaikan privasi sesama, ingatlah, Roh Kudus selalu sanggup menguatkan, Roh Kudus juga sanggup mengubah hati kita, membuat diri kita, dan semoga tindakan digital kita, baik dari perkataan kita, baik dari unggahan kita, pilihan dan diam, menjadi kesaksian akan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga menjadikan martabat manusia di era digital bersumber pada kenyataan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang utuh, tubuh dan batin yang dipanggil untuk hidup dalam kasih dan hidup dalam kebenaran. Karena itu, komunikasi harus melahirkan perjumpaan, bukan sekedar koneksi. Doa bersama, terutama dalam pekan doa sedunia, harus melahirkan persatuan yang nyata, dan penggunaan teknologi perlu dibatasi serta diarahkan oleh penghormatan terhadap pribadi manusia. Saya, penyuluh agama Katolik Elsa Febrina Sembiring,

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah memastikan pengadaan seragam sekolah untuk SD dan juga SMP pada tahun ini menggunakan skema bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA dengan nilai 3,8 miliar yang langsung ditransfer ke rekening sekolah. Bupati Batang, Faiz Kurniawan, mengatakan mekanisme belanja seragam sekolah gratis ini sepenuhnya ada di tangan pihak sekolah, bukan di pemerintah daerah maupun dinas terkait. Sebanyak 152 dari 271 desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mencairkan dana desa tahap 2 tahun anggaran 2026 dengan total nilai sebesar 27,7 miliar. Sedangkan desa lainnya ditargetkan mengajukan pencairan maksimal bulan Juli ini. Kepala Bidang Penataan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Blora, Amin Zainuddin, mengatakan untuk mencapai target, pihak dinas terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk mendorong pemerintah desa segera mengajukan pencairan. Info Pro 1.

Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur iki lho. Entar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu lho, di pojok masih ada cabe keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Tuh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kui, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, Mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang kok.

0: Kulon nuwun, Mbok Jiam. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu keluarga

0: Res, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih. Harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Itu bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

Rewang bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 Semarang. Malam ini ada saya Aldi yang menemani Anda. Kita ketemu lagi di hari Minggu ya. Bagaimana ini masih long weekend yang cukup panjang ya untuk orang tua yang mungkin masih menemani putra putrinya libur sekolah ya. Dari kemarin Senin Selasa sampai hari Minggu rasanya sama libur gitu. Gimana, sudah mengisi hari-harinya dengan apa? Apakah ada termasuk yang mengajarkan anak untuk baca-baca buku? Karena zaman sekarang gadget itu masih nomor satu ya pendengar. Bagaimana kalau zaman dulu kita baca-baca dongeng gitu kan. Kita juga bisa nih memberikan berbagai macam pengalaman hidup kepada anak-anak ya lewat cerita rakyat. Karena memang saat ini kita bisa melihat bagaimana hal-hal tadi tercermin dalam lingkungan sekitarnya pendengar. Kita akan coba bahas sebenarnya seperti apa sih cerita rakyat yang dalam pendidikan sendiri itu bisa ada unsur lingkungannya ya. Coba kita bahas bersama dengan dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari UPGRIS, Azah Naila SPD MPD. Selamat malam Bu Azah.
1: Selamat malam Mas Adi.
0: Semoga kabarnya sehat ya Bu ya.
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Ini kalau kita melihat cerita rakyat kan menjadi salah satu apa ya yang sudah turun temurun ya. Mungkin juga banyak nih kalau kita ingat dari kayak Malin Kundang atau mungkin juga banyak gitu kan ya. Kenapa saat ini kita masih perlu nih Bu untuk bisa mengangkat cerita rakyat tadi gitu ya dalam konteks pendidikan lingkungan sendiri Bu? Ini ada case apa yang menarik beberapa saat terakhir ini?
1: Iya, karena isu sekarang itu berkaitan dengan ekologi atau alam ya Mas Aldi ya, sehingga ini butuh perhatian khusus dan dikenalkan sejak dini tentang ekosistem alam untuk dijaga. Maka sebenarnya penjagaan alam itu salah satunya melalui cerita rakyat, karena cerita rakyat itu sendiri memang dominansinya sebenarnya latar belakangnya adalah alam. Betul nggak Mas Aldi? Jadi setiap kali kita baca tentang cerita rakyat apapun itu, cerita rakyat apapun itu, pasti di dalamnya ada unsur alamnya. Karena memang sebenarnya cerita rakyat itu di dalamnya ada terselip yang namanya nilai-nilai pendidikan lingkungan yang memang harus kita jaga bersama.
0: Jadi tanpa disadari ya, karena mungkin ini kan dibawakan atau mungkin juga dibaca anak-anak kecil ya, dan mereka secara nggak sadar mereka langsung tahu oh menjaga alam seperti apa. Jadi itu positifnya gitu ya Bu ya berarti ya?
1: Betul. Jadi sebenarnya memang cerita rakyat itu syarat akan nilai-nilai kebaikannya. Tetapi secara betul yang disampaikan oleh Mas Aldi, secara tidak sadar kita ternyata dengan cerita rakyat ini kita bisa memahami tentang alam itu sebenarnya. Ya, jadi perlunya alam, memahami alam ini akhirnya nanti akan membuat kesadaran terutama anak-anak, karena memang diceritakan tentang cerita rakyat sejak dini, maka mereka akan memahami tentang kelestarian alam, tentang menjaga alam, sehingga kesadaran yang dari sejak dini inilah mereka ditanam gitu ya, karakternya ditanam tentang peduli lingkungan. Jadi tidak usah jauh-jauh harus apa sebenarnya cerita
0: supaya
1: rakyat
0: lebih masuk ya Bu
1: itu
0: ya.
1: Cerita rakyat itu sendiri sudah masuk sebenarnya.
0: Jadi logikanya anak-anak akan lebih masuk dengan imajinasinya tadi. Tapi kalau boleh kita tarik ke belakang gitu ya, ini kita kan sudah mengenal Bu banyak cerita rakyat yang hidup di antara kita dari masih kecil, zaman nenek moyang juga mungkin sudah ada gitu ya. Tapi sebenarnya awal ketika muncul cerita rakyat itu memang apakah dibikin sudah dengan niat seperti itu Bu? Atau memang sebenarnya munculnya biasa aja tapi dalam perkembangannya itu ternyata punya nilai-nilai bagus gitu untuk bisa dikaitkan dengan lingkungan gitu?
1: Iya, sebenarnya karena ini itu cerita dari turun-temurun, yang jelas nenek moyang kita yang membuat cerita rakyat tersebut itu sudah menyadari tentang keseimbangan alam sebenarnya Mas Aldi. Nah, hal ini terbukti dari berbagai penelitian yang ada, jurnal yang ada, bahkan buku-buku tentang folklore dan lain sebagainya, bahwa memang cerita rakyat itu berawal dari alam. Semuanya kita itu dari alam, karena kita saling membutuhkan dengan alam. Ya, jadi saling bergantung dengan alam. Jadi manusia bergantung terhadap alam, alam juga bergantung terhadap manusia, sehingga akhirnya sebenarnya itu perwujudan, perwujudan dari nenek moyang kita untuk melestarikan budaya melalui cerita-cerita. Ya, apalagi memang itu tadi berkaitan dengan imajinasi, ya, ekologi sastra atau ekokritik, sehingga dalam hal ini diharapkan bahwa memang sejak dulu itu ada maksud tertentu, ya, maksud tertentu untuk diajarkan kepada manusia tentang alam. Ya, jadi memang memang sudah
0: Sudah ada ya
1: ada
0: dulu ya. Pemikirannya
1: ya
0: semaju
1: sudah
0: itu ya Bu ya berarti ya nenek moyang kita ya.
1: Betul betul sebenarnya itu sudah maju ya. Hanya saja kita, ya itu tadi kalau kita jauh lebih dalam ketika kita membaca cerita rakyat pasti pasti di dalamnya ada yang namanya unsur-unsur alam. Nah, inilah yang kemudian apalagi ada istilahnya kearifan lokal ya. Jadi mereka sudah tahu tentang karakteristik penduduk setempat, ya, karakteristik alam setempat dengan cerita-cerita yang sudah disesuaikan dengan lingkungan sekitar, ya, sehingga
0: Lebih
1: anak-anak
0: masuk ya
1: itu
0: Bu ya.
1: akan iya lebih memahami,
0: Nah,
1: lebih dekat
0: ini juga
1: dengan lingkungannya
0: yang
1: sendiri.
0: mau saya tanyakan juga gitu. Kita kan dari Sabang sampai Merauke, kepulauan juga ada yang di pantai, ada yang di gunung, ada yang permasalahannya kan beda-beda gitu ya Bu ya. Nah, ini
1: Iya.
0: tercermin dalam contoh apa aja Bu yang mungkin juga kita ingat tanpa kita sadari ternyata oh ini menggambarkan kawasan pegunungan, reboisasi. Oh ini menggambarkan kawasan laut. Ya itu ada nggak sih Bu contoh-contoh cerita rakyat yang memang sudah dari zaman dulu itu mengajarkan berbagai macam jenis wilayah tercover gitu ya berarti ya.
1: Iya, betul. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan ekologi sastra yang memang cerita rakyat itu dikemas untuk mengenali alam, yang mengenali alam kita sendiri. Ya, salah satunya saya sering mendengar itu cerita rakyat tentang Baru Kelinting, ya, atau Rawa Pening. Itu juga cerita di dalamnya ada unsur keseimbangan untuk sumber mata air gitu ya, yang akhirnya menjadi rawa pening, yaitu sebuah naga yang menenangkan itu ya, yang sehingga menyeimbangkan alam gitu ya. Jadi sebenarnya naga itu ingin apa istilahnya, kan di dalam ceritanya Baru Kelinting itu kan memang ada eksploitasi tentang alam gitu ya, ada perusakan tentang alam. Maka dengan adanya sebuah tokoh legenda, salah satunya adalah naga, gitu ya.
0: Jadi
1: Kemudian,
0: marah gitu ya, Bu ya.
1: iya, marah. Kemudian akhirnya, jadi akhirnya alam itu menjadi seimbang seperti semula. Maka ini diharapkan anak-anak itu memahami tentang tokoh legenda ini, disadari bahwa kita tidak boleh merusak alam, kita tidak boleh eksploitasi alam, kita harus menjaga bersama gitu ya. Jadi pikiran anak-anak itu bahwa mereka ingin apa kisah-kisah cerita rakyat ini yang ada tokoh legendanya ini ya, tokoh naganya ini dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi mereka gitu ya. Ya sebenarnya ada banyak
0: Banyak
1: di
0: ya Bu
1: lingkungan
0: ya.
1: sekitar kita ya Mas Agil, tidak hanya Rawa Pening aja atau Baru Kelinting ya. Tembalang itu ada, itu ya sebenarnya itu juga salah satunya di dalam ceritanya adalah menahan bencana kebanjiran, gitu kan, dari kata tambal, gitu ya. Tambal
0: Tembalan
1: lah,
0: ternyata.
1: iya tembalan,
0: Baik.
1: gitu ya, dan lain sebagainya. Ada banyak
0: Banyak ya
1: sebenarnya,
0: Bu ya.
1: iya.
0: Nah, tadi juga disebutkan ada nilai ekologi ternyata dalam sebuah cerita ya gitu ya. Ini bisa diklasifikasikan nggak sih Bu, prinsip-prinsip apa yang ternyata bisa masuk dengan lingkungan, isu lingkungan gitu Bu?
1: Betul, jadi nilai-nilai ekologi dalam cerita rakyat atau bisa disebut dengan ekokritik itu, yang pertama adalah kita harus bisa menumbuhkan bahwa cerita rakyat itu menumbuhkan sikap hormat terhadap alam, ya, atau respect for nature. Jadi mengajarkan bahwa manusia itu dan alam saling bergantung, serta mengajarkan untuk tidak merusak ekosistem, ya, begitu. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan tanggung jawab tentang alam. Jadi kisah-kisah tentang menjaga alam itu yang ada di dalam cerita rakyat itu sebenarnya memang sudah mewujudkan atau perwujudan dari kelestarian mata air, hutan, hewan, dan lain sebagainya. Apalagi ada cerita fabel itu ya Mas ya. Ya, jadi cerita fabel itu pasti tentang hewan, kemudian di hutan. Nah, itu sebenarnya memang
0: Jaga hutan ya Bu ya
1: apa
0: berarti ya.
1: Iya,
0: Dari
1: menjaga
0: dulu kita
1: hutan.
0: dikenalkan sama kondisi hutan, hewan-hewannya itu juga supaya anak-anak juga peduli sama mereka gitu ya. Ada tanggung jawabnya menjaga kelestarian hutan gitu berarti ya Bu ya.
1: Iya, betul. Dan yang ketiga itu adalah tentang kearifan lokal atau local wisdom. Jadi berkaitan dengan adat itu biasanya ya, karena ini kearifan lokal. Jadi sebenarnya begini, Mas. Contoh kecil saja, contoh kecil ada sebuah kita menyebut sebagai mitos gitu ya. Padahal itu sebenarnya yang enggak apa karena ini memang bagian dari cerita rakyat ya. Jadi mitos misalnya dilarang makan apa atau apa ya istilahnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak boleh makan di depan pintu misalnya. Itu kan ada sebuah larangan, tapi sebenarnya secara secara ilmiah kan kita memang tidak sopan ya kalau makan di depan pintu ya, ya seperti itu. Atau ada contoh lain, kita tidak boleh menebang pohon beringin gitu. Beringin ini dan sebagainya. Nah, karena nanti akan ada istilahnya dulu ditakut-takuti tentang yang namanya kerasukan, kemudian anak itu menjadi panas, ya, ya enggak Mas, itu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk dari kearifan lokal atau local wisdom yang berkaitan dengan larangan adat. Ya, jadi mengapa kok pohon beringin itu tidak dilarang untuk ditebang? Sebenarnya ada alasan-alasan khusus ya. Jadi nenek moyang terdahulu kita itu sebenarnya sudah tahu tentang manfaat yang luar biasa tentang pohon beringin. Ya, jadi pohon beringin itu akarnya yang begitu kuat sehingga bisa menjaga mata air, menjaga tanah agar tidak longsor dan sebagainya. Sehingga akhirnya dibuat larangan-larangan yang demikian. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga alam. Nah, itu sebenarnya sebuah nilai-nilai ekologi ya dalam cerita rakyat yang tanpa kita sadari ternyata bahwa larangan-larangan itu sepenuhnya pasti ada alasan tertentu, tetapi itu dikemas dalam bentuk cerita rakyat yang apa yang akan disampaikan kepada anak-anak secara turun-temurun sehingga mereka mengerti, memahami tentang pelestarian alam.
0: Baik, kita jeda dulu ya Bu ya, nanti akan kita lanjutkan lagi seperti apa serunya obrolan terkait dengan cerita rakyat dalam pendidikan lingkungan atau ekokritik ya. Pendengar juga bisa sharing mungkin bagaimana pengalaman Anda sebagai orang tua kalau melihat putra-putranya juga banyaknya tuh malah main gadget, jarang pada baca, sehingga mungkin anak-anak zaman sekarang juga sudah mulai jarang akrab dengan cerita tadi ya. Nanti kita akan bahas bagaimana tipsnya. Pendengar juga bisa bergabung di telepon 0248 031 6686 atau bisa ke WhatsAppnya Prosa 081 666 688.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju.
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
6: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
7: Bandaira.
8: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
6: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Tanpa kita sadari, pendengar, pendidikan kepada anak itu harus dengan cara yang sederhana gitu ya. Bagaimana untuk anak-anak prasekolah sejak kecil bahkan, atau mungkin juga usia TK, SD, ketika mereka masih berbeda imajinasi, banyak kisah-kisah rakyat, cerita legenda, fabel yang juga ternyata punya nilai ganda gitu ya. Bagaimana pendidikan lingkungan bisa masuk di sana. Tapi kalau zaman sekarang ini kan memang minat baca udah mulai turun ya. Kebanyakan menggunakan animasi-animasi di mana sudah banyak juga nih animasi-animasi tandingan gitu ya. Bu Azza ini melihatnya seperti apa nih Bu, dengan perkembangan teknologi ya, bagaimana cara anak-anak atau generasi muda kemudian menyerap yang namanya cerita lewat video, animasi, itu apakah juga masih bisa untuk bisa menanamkan unsur pendidikan lingkungan sendiri Bu?
1: Betul Mas Aldi, jadi itu memang harus menyesuaikan perkembangan zaman ya untuk cerita rakyat. Karena memang kalau dulu itu sebenarnya cerita rakyat belum ada yang namanya dibukukan ya Mas ya. Jadi cerita rakyat dulu itu secara lisan sebenarnya tanpa kita sadari juga bahwa suatu saat nanti nenek moyang kita itu akan merasakan bahwa ada sebuah zaman yang tidak bisa dijangkau dengan buku gitu ya. Jadi akhirnya mereka menggunakan secara lisan, salah satunya itu ya, salah satunya adalah mereka bisa memprediksikan bahwa cerita rakyat ini tidak hanya bisa dibaca melalui bacaan buku saja ya, tetapi juga bisa melalui audiovisual. Nah, jadi salah satunya adalah dalam bentuk video dan sebagainya. Sebenarnya video-video yang beredar dalam cerita rakyat saat ini itu sebenarnya sudah memang disesuaikan dengan cerita rakyat terdahulu yang secara lisan gitu ya Mas ya. Kalau cerita rakyat itu dibukukan kan memang itu saat ini banyak dari para penulis untuk membukukan cerita rakyat agar itu bisa dibaca gitu ya, istilahnya kan begitu ya, untuk literasi gitu kan. Nah, akan tetapi meskipun sekarang ya anak-anak sekarang sudah hobi gadget dan sebagainya, bahkan tidak lagi menjamah buku, maka cerita rakyat tetap tidak akan tergerus dengan hal itu ya, karena cerita rakyat itu sendiri memang hakikinya adalah lisan gitu ya, dan audiovisual itu kan juga lisan gitu ya sebenarnya. Kalau kita teliti lebih jauh sebenarnya audiovisual dalam bentuk video dan sebagainya itu sudah salah satu sudah mewakili untuk menyebarkan cerita rakyat, untuk memperkenalkan cerita rakyat, untuk menyampaikan kepada anak-anak cerita rakyat melalui video. Jadi saya rasa cerita rakyat tidak akan istilahnya mati gitu ya. Karena begitu sedemikian rupanya cerita rakyat itu diceritakan secara fleksibel, bisa melalui buku, bisa melalui lisan, audiovisual dan sebagainya, bahkan mungkin suatu saat bisa dijadikan game ya.
0: Kayak gitu ya. Ini ya, belajar gitu ya Bu ya, untuk
1: belajar cerita rakyat, betul.
0: Baik, nanti kalau dilihat kan memang cerita rakyat kan berasal dari zaman yang udah lampau sekali gitu ya Bu ya. Sementara untuk isu lingkungan ini kan selalu berkembang. Bahkan mungkin juga zaman dulu belum kepikiran nih kondisi-kondisi alam yang maju dengan berbagai macam teknologi. Tapi masih bisa gak sih Bu unsur pendidikan tadi itu bisa relate dengan zaman sekarang gitu, yang dikisahkan dari zaman dulu gitu?
1: Tetap bisa, karena kan kita mengenalnya sebagai imajinasi. Jadi cerita rakyat itu bagian dari imajinasi, dari cerita fantasi. Kalau sekarang dalam kurikulum itu istilahnya adalah masuk dalam cerita fantasi. Jadi yang namanya cerita fantasi sampai kapanpun akan tetap dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran. Ya, sebagai pembelajaran untuk mengembangkan imajinasi anak-anak melalui cerita rakyat.
0: Baik. Nah, lebih zaman sekarang kan tadi ya disebutkan ya Bu ya, semakin banyak tontonan gitu kan. Ada saingan-saingan mungkin yang zaman sekarang yang penting kayak ada apa anomali atau mungkin juga apa tuh yang sempat kemarin viral tuh yang brand rot gitu ya, konten-konten seperti itu ya. Ini jarang sekali mengangkat tema-tema lingkungan, Bu. Ini bagaimana cara membuat anak-anak zaman sekarang Gen Alpha ini ya untuk bisa ya tadi ya nontonnya tuh sesuatu yang punya nilai-nilai bagus, bukan sekedar brand rot yang hanya sekedar kayak tontonan visual aja gitu, Bu. Tipsnya seperti apa sebagai pendidik juga gitu ya?
1: Ya, yang jelas pertama itu harus melibatkan semua pihak, Mas Aldi, salah satunya dengan cara yang seperti ini. Ini juga salah satu bentuk kita menginformasikan kepada orang tua. Jadi orang tua, dari orang tua nanti bisa diturunkan ke anak-anak, disampaikan ke anak-anak. Jadi tidak hanya dalam dunia sekolah saja ya Mas ya, di luar sekolah itu, apalagi kalau di anak-anak itu lebih banyak di luar sekolah daripada di dalam sekolah, apalagi ini musim liburan ya, dari awal Mas Aldi, dan ini musim liburan, maka memang adanya berbagai pihak, semua pihak untuk ikut andil dalam mengedukasi anak-anak itu ya, terutama cara salah satunya adalah dongeng sebelum tidur misalnya. Jadi salah satunya dengan cara membuat cerita rakyat sebelum mereka tidur ya. Memang ini kadangkala itu agak mulai dilupakan orang tua juga ini ya Mas ya, mengenai dongeng sebelum tidur itu ya. Dan ini kalau misalnya ya Mas Aldi, dalam satu minggu saja satu cerita, misalnya ya, dalam satu minggu saja satu cerita, maka satu bulan ada 4 cerita rakyat. Nah, 4 cerita rakyat ini cukup, sebenarnya cukup untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang salah satunya menjaga lingkungan melalui cerita rakyat tersebut, gitu ya. Kalau itu dilakukan selama satu tahun, ada berapa cerita rakyat itu? Banyak sekali, Mas Aldi. Jadi dilakukan dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu, dimulai dari orang tua. Kalau sekolah jelas kita memiliki kurikulum yang sudah terarah. Mereka diajarkan tentang cerita rakyat. Ya, tetapi balik lagi di awal adalah keluarga, gitu ya, dari keluarga, dari orang tua. Nah, orang tua ini memang kalau memang tidak bisa setiap hari kan minimal satu minggu satu kali dongeng sebelum tidur. Dan ini sebenarnya sudah edukasi-edukasi ini itu sebenarnya sudah ada sejak dulu mengenai dongeng sebelum tidur ya, bahkan cerita film-film. Nah, cerita film-film pun misalnya Harry Potter apa ya dan sebagainya, itu juga ada cerita-cerita dongeng sebelum tidur gitu ya. Jadi orang tukan pembacaan cerita rakyat terhadap anak-anaknya itu sebenarnya salah satu wujud kita mengedukasi kepada orang tua untuk memperkenalkan cerita rakyat. Nah, selain orang tua termasuk ada juga berkaitan dengan edukasi pemerintah setempat itu ya, karena cerita rakyat ini apalagi sudah masuk dalam kurikulum, pasti pemerintah juga ikut andil dalam pelestarian kearifan lokal ini yang berkaitan dengan cerita rakyat. Nah, jadi kalau pemerintah mendukung, orang tua mendukung, masyarakat mendukung, insya Allah semuanya anak-anak pasti akan mengenal lebih lanjut tentang cerita rakyat itu sendiri. Kalau memang ada yang sekarang saat ini sedang viral, misalnya itu brain rot dan sebagainya itu ya, Mas ya, kita memang tidak bisa mencegah tentang hal itu. Informasi itu begitu cepat sekali itu masuk dalam dunia anak-anak. Nah, caranya adalah yaitu tadi, caranya adalah kita memberikan waktu untuk anak-anak dengan cara memperkenalkan cerita rakyat melalui dongeng sebelum tidur, atau sesekali diperlihatkan tentang video tentang cerita rakyat, atau diceritakan fabel. Nah, buku fabel ini yang beredar di pasaran itu bagus-bagus, Mas Agil. Jadi saya sering baca itu buku fabel itu luar biasa bagus-bagus gitu ya, dari segi pewarnaannya, kemudian gambarnya, ceritanya, terutama kalau disukai anak-anak itu kan gambar ya. Nah itu bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menarik perhatian anak-anak. Yang kedua bisa dengan permainan juga, dengan cara kita mendongeng melalui boneka tangan itu ya, yang disukai oleh anak-anak. Jadi kita memahami dulu anak-anak itu suka apa dengan pendekatannya seperti itu. Ya, jadi memang keterlibatan semuanya itu memang perlu, Mas Agil. Dan saya sangat senang malam ini termasuk menyampaikan tentang cerita rakyat untuk anak-anak. Ini salah satunya juga dalam bentuk edukasi untuk orang tua ya, kemudian nanti akan disampaikan ke anak-anak. Jadi luar biasa untuk acara ini.
0: Baik, jadi tugas orang tua itu juga kreatif ya. Mungkin kalau udah kehabisan cerita dongeng, bisa loh ngarang cerita aja, apalagi mungkin buat anaknya. Yang penting anaknya tuh dengar orang tuanya cerita ya Bu ya. Tapi kita juga pasti menyisipkan pesan-pesan tadi ya, pesan-pesan tentang moral gitu ya, etika, bahkan juga lingkungan. Jadi tugas orang tua juga untuk bisa mendampingi anak, jadi jangan sampai Anda itu menyerah dengan konten-konten brain rot ya. Oke, kita masih punya satu segmen lagi, biasanya kita jeda dulu ya, kita masih punya satu segmen terakhir. Pendengar juga masih bisa mendengarkan penjelasan terkait dengan cerita rakyat dalam pendidikan lingkungan setelah pesan Resonansi Indonesia berikut ini.
2: Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra dibuka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kita bisa melihat pendengar bagaimana kondisi lingkungan, ya ini juga peran semua masyarakat ya, termasuk juga memberikan edukasi kepada anak-anak ya, termasuk juga untuk orang dewasa juga mungkin masih bisa mendengarkan atau juga menyimak kisah-kisah cerita rakyat gitu. Buat saya ini kalau ada yang bertanya bagaimana untuk bisa membuat orang-orang dewasa, bahkan tidak hanya anak gitu Bu, ini untuk bisa tetap mendengarkan, membaca atau mungkin juga menghayati cerita-cerita rakyat, caranya seperti apa sih Bu? Apakah memang bisa menggunakan jurus-jurus lain khusus buat anak-anak kuliahan misalkan gitu ya?
1: Ya, ini pertanyaan yang bagus ya Mas. Sebenarnya memang kalau anak-anak kan memang di bawah pengasuhan orang tua ya Mas ya, sehingga orang tua itu sendiri akan memberikan edukasi kepada anak-anak. Tetapi kalau orang dewasa jelas ini memang merupakan kesadaran, kesadaran dari masing-masing individu. Jadi setiap misalnya ketika saya menyampaikan kepada mahasiswa berkaitan dengan cerita rakyat itu adalah saya bertanya tentang cerita apa yang menarik. Jadi saya selalu menyampaikan cerita apa yang menarik di daerah kalian masing-masing. Nah, pasti mereka akan bercerita. Kalaupun ada yang tidak tahu sama sekali, mereka akan bertanya kepada orang tua mereka atau apa. Bahkan kalau Ruan adalah kalau ada
0: tempat-tempat
1: adat
0: bahkan
1: itu
0: gitu ya Bu
1: adat,
0: ya.
1: Iya, iya tempat-tempat. Mereka akan dengan sendirinya akan oh, ternyata ada daerah saya yang cerita rakyatnya begitu menarik. Jadi memang harus diperkenalkan tentang budaya-budaya sendiri dari daerah sendiri. Itu sebenarnya salah satu memberikan kesadaran kepada mereka ya, mereka yang terutama untuk kalangan pelajar, untuk mahasiswa yang dewasa, yang remaja, tidak hanya sekedar anak-anak itu ya. Yang pertama memang mereka harus tahu dulu tentang cerita daerahnya sendiri, karena dengan cerita daerahnya sendiri mereka akan memahami tentang dan sadar tentang kearifan lokal itu begitu luar biasa. Nah itu yang pertama. Yang kedua memang kalau memang sejak dari awal mereka sudah tahu tentang cerita rakyat, itu pasti akan terbawa hingga sampai mereka dewasa. Betul itu, Mas Aldi. Ya, apalagi kalau itu berwisata ya.
0: Pesannya
1: dulu
0: selalu
1: ketika,
0: keingat ya Bu ya.
1: Iya, berwisata itu salah satu bentuk edukasi juga Mas. Jadi ketika berwisata, misalnya ke Bali, ya apalagi Bali itu juga syarat akan cerita rakyat gitu ya. Kemudian ke Bandung yang ada tangkuban perahu, kemudian yang berkaitan dengan alam, mereka akan terus mengingat tentang itu, cerita alam tentang itu. Karena terutama kalau mereka sudah dari awal mereka sudah memahami tentang cerita rakyat, itu mereka akan terbawa. Bahkan ketika mereka sudah terbawa, nanti akan di turunkan ke anak-anak mereka. Ya, jadi baik, sebenarnya ini kesadaran dari kita sendiri untuk apa, memahami tentang kearifan lokal sebenarnya.
0: Baik. Terima kasih Bu Aisyah atas waktunya, ini sangat kembali ya refreshing, mengingatkan kita pentingnya pesan-pesan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang harus kita turunkan lagi kepada generasi alpha, generasi muda. Semoga juga pesannya sampai dan juga lingkungan alam kita juga terjaga. Terima kasih ya Bu Aisyah ya. Kami harapkan juga kita bisa
1: sama-sama
0: jumpa lagi lain waktu kita bahas topik seru lainnya. Dari kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Aldi.
0: Demikian pendengar, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari UPGRIS, Ibu Azah Naila SPD MPD sudah memberikan kita penjelasan terkait dengan citra rakyat dan juga pesan-pesan terkait dengan lingkungan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Ribuan. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam mendengar Pro 1, masih bersama dengan saya Aldi yang menemani Anda. Sekarang ya, playlistnya sudah saya siapkan dari dekade tahun 2000-an, 90-an, sampai 80-an ya. Kalau Anda pengen mendengarkan lagu-lagu tadi, boleh bergabung telepon SMS WhatsApp-nya 02483166 atau 081666 ya. Hari Minggu, saatnya bernostalgia bersama di Ruang Rindu, request-nya saya...

0: itu koperasi merah putih? Berikut penuturan anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Dr. Anang Budi Utomo, SMN, MPD.
1: Koperasi merah putih ini bertujuan bagaimana dalam hal ini pemerintah mengharapkan di tingkat yang paling, pemerintahan yang paling bawah dalam hal ini desa atau kelurahan, ini bisa mempunyai lembaga berbadan hukum yang notabene itu milik bersama dari oleh dan untuk masyarakat, nanti akan menyediakan berbagai macam kebutuhan. Itu satu sisi dari masyarakat. Kemudian dari pemerintah, nanti pemerintah akan banyak memberikan fasilitas ataupun bantuan-bantuan ini melalui lembaga ekonomi ini, ya. Jadi mungkin misalnya mau memberikan subsidi pupuk, nah, nanti melalui koperasi ini yang di bawahnya atau di dalamnya ada usaha jual pupuk, kemudian juga hal-hal lain, mungkin sembako dan sebagainya. Jadi ibaratnya ini adalah jalur resmi yang dimiliki oleh masyarakat dan itu disupport betul oleh pemerintah, ya, sehingga satu sisi pemerintah bisa memberikan bantuan tepat sasaran, sisi yang lain masyarakat akan mudah mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka di tingkat masyarakat.

Kalau Anda ingat melodi ini, pasti di tahun 2000-an Anda suka nonton filmnya Tom Cruise ya, yang Mission Impossible. Ini kalau nggak salah untuk soundtrack Mission Impossible yang kedua, M2 ya pendengar. Lagunya Take a Look Around, saya putarkan untuk menemani Anda. Tapi sayang sekali nih, Fred Durst dan juga bandnya Limp Bizkit ini nggak bisa datang ke Indonesia di tahun 2026 ini. Karena mereka ini ya hanya bisa tampil di Malaysia, karena untuk beberapa negara Asia tidak banyak ya. Dan dari tour dunia Limp Bizkit yang paling baru, Malaysia ini menjadi negara yang dipastikan bakal didatangin sama Fred Durst dan juga kawan-kawan yang pendengar. Mereka bakal tampil di Malaysia pada akhir tahun 2026. Jadi silakan jika Anda ngefans banget sama Limp Bizkit ya, pantau tiketnya berapa harganya, terus juga booking flightnya ke Malaysia ya. Jadi Kuala Lumpur ini menjadi satu-satunya kota di Asia. Jadi kalau biasanya yang dipilih itu Singapura ya, atau enggak Jepang atau Korea, tapi ini Malaysia beruntung banget ya, mereka menjadi negara satu-satunya di Asia lo ya yang bakal dipilih sama Limp Bizkit untuk konser dunia. Jadi biasanya kan Thailand atau enggak Singapura, tapi ini lewat gitu ya. Cuma enggak apa-apa sih ya, lebih dekat ke Malaysia daripada ke Thailand pendengar. Dan untuk membawa Limp Bizkit ke kawasan Asia Tenggara itu bukan hal yang mudah ya. Karena untuk bisa mendatangkan mereka juga, satu, harus ada budaya rock modern yang terbentuk. Karena mungkin untuk genre musiknya Limp Bizkit, zaman sekarang udah jarang ya ada lagu-lagu pop grunge gitu pendengar. Yang jelas, pihak promotor di Malaysia mengatakan bahwa ini bakal menjadi titik kumpul dari pencinta metalheads di Asia. Dan untuk lagunya kayak Keep Rolling, Rolling, Rolling, nah itu bisa Anda tonton langsung ya di akhir tahun 2026. Jadi untuk tiketnya sudah dibuka akhir bulan ini, tanggal 30 Juni tepatnya. Jadi untuk harganya itu 2 juta di mata rupiah ya. Jadi silakan ya, nanti Anda bisa nabung dulu pendengar tuh, bisa menyaksikan konsernya Limp Bizkit. Dan saya yakin sih lagu barusan juga pasti akan dibawakan di Malaysia. Nah, ngomongin Malaysia, next ini saya punya penyanyi asli Malaysia yang pernah meledak juga di Indonesia di tahun 90-an, Sheila Majid.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kusmar Giti Herwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Sudah 20 tahun dari pertama kali kita mengenal Tria dan kawan-kawannya muncul dengan konsep rock and roll ya. Seperti Mick Jagger, kita tiba-tiba kedatangan bintang-bintang muda dari Bandung ya, dengan nama Chang Cuter Pendengar. Dan lagu debutnya, I Love You Baby, juga menjadi salah satu lagu yang berhasil membuat nama mereka tuh ini ya, disandingkan dengan band-band besar di Indonesia pada saat ini. Yang paling baru, mereka berhasil merilis album terbaru mereka, Woma ya. Ini bukti kalau The Chang Cuter itu masih eksis di dunia musik. Jadi mereka bilang kalau untuk membuat album terbaru itu bisa dibilang niatnya tuh kayak nawaitu ya, simpel tapi matang gitu pendengar. Dan untuk album itu bukan sekedar masalah teknis, tapi bagaimana mereka tuh bisa menjadi pengalaman yang berbeda gitu ya buat para pendengar. Karena mereka satu udah dewasa gitu ya, dibandingkan dengan pertama kali muncul jelas konsepnya gak bisa sama kayak sebelumnya pendengar. Nah, butuh waktu 6 tahun ternyata buat mereka ini tuh bisa benar-benar membuat satu full album gitu ya. Jadi sejak pandemi COVID-19, The Chang Cuter ini memang memutuskan buat bergerak mandiri. Jadi mereka sempat terkena dampak pandemi ya, tapi akhirnya ketika kondisi membaik, mereka berkumpul lagi di sana. Dan ketika 22 tahun bersama ngeband sejak pertama kali berkumpul, mereka merasa bahwa ini waktu yang tepat untuk merilis album baru. Jadi silakan buat yang belum dengar lagunya The Chang Cuter, bisa cek di platform sosial media mereka pendengar.

Phil Collins. Phil Collins adalah seorang musisi pop rock asal Inggris. Kehadirannya dalam dunia musik cukup menonjol pada era 1980-an. Ia juga dikenal sebagai vokalis grup rock bernama Genesis.

Bill memulai karirnya dengan bergabung sebagai drummer dan vokalis pada band Genesis pada tahun 70-an. Karir solonya sendiri dimulai pada tahun 1981 dan dipengaruhi kecintaan pribadi pada musik soul membawa sukses menuju komersial yang besar.

Sebagai artis solo, Pil berhasil menjual 150 juta keping albumnya secara keseluruhan di seluruh dunia. Phil Collins mencatat sukses internasional pada periode 1984 sampai 1991 setelah mengubah gaya musiknya.

Diawali dengan kesuksesan lagu Against All Odds, lagu balada yang dipenuhi unsur piano. Lagu ini kemudian menjadi soundtrack film yang sama dengan judulnya di tahun

0: Radio.
1: Lagu Phil Collins lainnya yang melejit adalah Another Day in Paradise dari album But Seriously di tahun 1989. Lagu-lagu tersebut membawanya meraih Grammy pertama untuk kategori Best Pop Male Vocal Performance.

Sepanjang karirnya, Phil meraih sejumlah penghargaan musik termasuk 7 Grammy Award, 6 Brit Award, 3 kali menang sebagai Best British Male, 3 kali meraih American Music Award, 1 Academy Award, 1 Golden Globe Award, dan 1 Disney Legend Award. Yang menerima predikat bintang dalam Hollywood Walk of Fame pada tahun 1999, masuk ke dalam Songwriters Hall of Fame pada tahun 2003, dan Rock and Roll Hall of Fame sebagai anggota grup band Genesis pada tahun 2010. Musikopedia. Phil Collins berada di posisi ke-22 daftar 100 Greatest Drummer of All Time versi majalah Rolling Stone. Ia adalah satu dari 3 artis rekaman selain Paul McCartney dan Michael Jackson yang sukses menjual 100 juta keping album di seluruh dunia, baik sebagai artis solo maupun sebagai anggota grup band. Musikopedia.

0: Mengapa kita harus bijak menggunakan air? Berikut kita simak penjelasan Dr. Insinyur Ani Saminingsih, MT/IPM ASEAN Engineering, Kaprodi Magister Teknik Lingkungan, Undip.
1: Karena kalau kita tidak bijak menggunakan air, generasi mendatang bisa kesulitan mendapatkan air bersih tentunya. Nah, kemudian juga bencana-bencana yang terkait dengan masalah hidrologi, sering banjir, kemudian juga dampak hutan yang lain, tanah longsor dan sebagainya itu kan juga makin besar. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini ternyata langkah kecil dari rumah itu akan mempunyai dampak yang besar. Terutama pemakaian air ya. Ini kalau kita baca data BPS, itu menunjukkan 80% rumah tangga di perkotaan ya, itu boros air tanpa disadari. Jadi keran bocor itu bisa air itu terbuang 20 liter per hari. Jumlah penduduk kita itu misalkan ada 10 juta rumah ya. Artinya ini setara dengan kebutuhan 1 juta orang per hari ya. Kalau satu orang misalkan 100 liter per orang per hari gitu ya. Jadi di sini dari rumah saja, dari keran yang bocor itu kita bisa menghemat air. Artinya ini peran dari keluarga.

Semoga tidak hanya Desember ya, Januari, Februari, setahun ini tidak ada yang namanya Desember kelabu untuk Anda pendengar. Boleh yang kelabu hanya lagunya Yuni Syara aja ya. Tapi sekarang pun juga sepertinya Yuni Syara ini lagi sibuk ya, karena konser ya yang kemarin sudah dilaksanakan di Surabaya itu menjadi salah satu konser yang sudah dia cita-citakan banget ya pendengar ya. Konser 3553 itu menandakan 35 tahun Yuni sudah berkarya ya. Dan juga dia membuat sebuah konser ini sebagai bentuk rasa syukur juga pendengar. Jadi tahun kemarin ya, 2025 deh kalau nggak salah, Yuni itu sudah menggelar konser di Jakarta. Kemudian konser 3553-nya dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin ya, jam 7 malam di Surabaya pendengar. Jadi Yuni memboyong beberapa nama-nama besar seperti KD, Cakrakan, Elo ya, untuk bintang tamu dalam konsernya pendengar. Ini tidak hanya perayaan 35 tahun ya, tapi juga menjadi tandang perayaan untuk bisa menyatukan berbagai generasi ya, simbol panjang perjalanan musik Indonesia lewat karya Yuni Syara pendengar. Dan yang jelas konsernya kemarin sangat-sangat penuh dengan kenangan ya, kan lagu-lagu kayak Tiada Maaf ya, Mengapa Tiada Maaf itu, terus juga lagu Desember Kelabu, bahkan juga lagu-lagu soundtrack lama juga dibawakan sama Yuni pendengar. Dan ini juga mendapatkan dukungan dari banyak fansnya, karena pantauan tiketnya pun untuk yang VIP sampai VIP sold out semuanya ya. Jadi selamat menjalankan tahun ke-36 untuk tahun depan ya buat Teh Yuni Syara, semoga juga masih bisa dengan karya-karyanya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terpiam dengan lagunya Damai Mimpi. Kalau lagu-lagu lainnya mereka tampil unik ya, vokalisnya juga tampilnya tuh eksentrik gitu, tapi di lagu ini mereka tampil dengan string, dengan instrumen-instrumen orkestra, membawakan lagu yang liriknya juga dalam juga pendengar. Dan setelah 18 tahun vakum ya, akhirnya Dr. PM kembali dengan personel, dua personel asli ya. Jadi Anda mungkin masih ingat ya, di tahun 90-an gitu ya, Ronald drummernya, Marshall sebagai gitarisnya, ini bisa kembali bergabung bersama dengan band yang membawa apa ya, awal karirnya sebagai seorang musisi ya, setelah dari Gigi kalau gak salah. Jadi setelah 18 tahun, dua anggota tadi, Ronald sama Marshall, kembali bergabung bersama dengan Dr. PM, dan mereka menggarap proyek live recording untuk menandai kembali mereka ke Indonesia musik pendengar. Jadi 18 tahun mungkin waktu cukup lama ya, karena sebagai musisi pun mereka juga sudah dewasa, sudah bergerak sendiri gitu kan ya. Jadi dalam fase baru ini, Dr. PM juga menjadi band indie sekarang. Jadi ini diambil agar mereka tuh punya kebebasan untuk berkarya tanpa harus ikut sama manajemen gitu ya. Dan untuk next album sendiri berikutnya, ini mereka juga kembali bakal menggunakan konsep orkestra, menggunakan string seperti tadi yang lagunya kita dengarkan pendengar. Dan mungkin untuk fans-fans anak-anak Gen Z atau milenial ya, mungkin kalau pengen denger lagunya Dr. PM dengan versi yang lebih dewasa, nah ini bisa didengarkan sebentar lagi. Kita tunggu aja, semoga format albumnya juga sudah selesai di waktu mendatang, supaya kita bisa melihat comeback-nya Dr. PM ke dunia musik.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Michael Jackson namanya sedang kembali melambung ya berkat film Michael. Tapi kalau yang satu ini adiknya pendengar, Janet Jackson yang kembali menghidupkan lagu-lagunya ini bersama dengan BE:FIRST ya, K-pop idol pendengar. Ini agak sedikit unik nih karena biasanya kan untuk lagu-lagunya Janet itu kan R&B ya. Tapi kali ini dia meremix lagunya dengan boy group Jepang BE:FIRST. Ini resmi rilis awal bulan ini ya pendengar ya. Dan mungkin kalau Anda ingat lagu-lagunya Janet yang memang sudah muncul sejak tahun 90-an ya, kayaknya 90-an, 80-an, bahkan juga 2000-an ya. Lagu Doesn't Really Matter itu menjadi salah satu lagu hitsnya Janet Jackson pendengar. Dan versi remixnya ini ya, masih menggunakan vokal aslinya Janet. Kemudian BE:FIRST ini menambahkan bagian vokal baru yang memberikan suasana kekinian gitu kan. Dan sebelum perilisan mereka juga sempat memancing rasa penasaran karena dalam akun Instagramnya masing-masing tuh kayak ngasih teaser gitu ya, Doesn't Really Matter dalam bahasa Jepang pendengar. Dan kalau Anda masih ingat ya, lagu Doesn't Really Matter sendiri menjadi soundtrack film Nutty Professor yang juga dibintangi sama Michael Jackson. Lagu itu juga menjadi lagu ke-9 Janet yang masuk di chart Billboard Hot 100 posisi nomor 1.

Musicopedia. Musicopedia. Bunga Citra Lestari atau BCL. Selain memiliki paras cantik, sosok perempuan berdarah Minang ini dikenal sebagai salah satu artis multitalenta. Jauh sebelum dikenal sebagai penyanyi, BCL sudah eksis menjadi artis sinetron dan sosok idola remaja di era 2000-an awal.

BCL mengeluarkan single pertamanya, Cinta Pertama atau Sunny, sebagai soundtrack film Cinta Pertama yang dibintanginya. Pada tahun 2012, BCL membintangi film terbesar pada waktu itu, Habibi dan Ainun. Film ini sukses menjadi hit dengan 4,6 juta penonton dan menetapkan tonggak sejarah bagi BCL.

Di bulan Maret 2017, BCL sekali lagi membuat gebrakan di dunia entertainment dengan suksesnya memproduksi konser solo It's Me BCL Concert yang disebut konser dengan biaya produksi tertinggi sepanjang masa di Indonesia.

perjalanan seperti halnya semua yang berkarir dalam bidang apapun selalu ada ups and downs. Apalagi dalam bidang entertainment, ups and downs itu bisa drastis dan seiring bertambahnya umur tentunya semakin berat pasti challenge-nya. Selalu ada yang muda, yang baru, yang mungkin menawarkan sesuatu yang lebih baru lagi gitu, sesuatu yang berbeda. Jadi evolve ya, selalu bisa berkembang, menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan industri sendiri seperti apa.

berbagai prestasi telah menjadikan BCL menjadi salah satu bintang terbesar di Indonesia, termasuk menjadi salah satu juri untuk Indonesia Idol pada tahun 2017 sampai 2020.

Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1 ya. Dari Mas Indra, selamat malam Mas Indra. Tadi lagunya sudah saya putarkan, requestnya BCL yang kecewa. Jangan kecewa dulu ya. Terus juga yang udah masuk lagi, Bu Anis ya, minta lagunya Vina Panduwinata, Kumpul Bocah juga tadi sudah saya putarkan. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung dari tadi jam 9 sampai jam 11, 2 jam lagu-lagu request ya, lagu-lagu nostalgianya sudah saya hadirkan. Satu jam terakhir nanti sampai jam 12 saya masih menemani Anda dengan Semarang malam ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Indonesia itu kasus kemarin ya pendengar ya, penyiksaan dan juga ini juga viral di mana-mana pendengar. Ini menanggapi hal tersebut pendengar, Komdigi ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati kalau berinteraksi di ruang digital, terutama dengan aplikasi kencan dan juga media sosial ya. Jadi ada kasus YTR yang disekap dan disiksa oleh Taufik Hidayat selama 3 tahun pendengar. Ini menjadi kasus yang mengejutkan gitu kan. Dan Mutia Hafidz ini menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada apa yang ditampilkan. Karena kadang kan kita gak tahu nih ya niat orang seperti apa. Kemudian juga profil-profilnya pun juga kadang juga ada yang palsu juga. Jadi dihimbau untuk menjaga kendala atas data pribadinya. Tidak membagikan data sensitif ya, foto-foto Anda sebelum kenal atau juga lokasi real time. Mungkin janjian atau apa jangan sampai. Dan kalau misalkan mau ketemu juga harus di tempat umum, tidak boleh di tempat sepi gitu ya. Karena kalau ada apa-apa, ada CCTV yang mengawasi pendengar. Kemudian juga dihimbau untuk memanfaatkan fitur keamanan, misalkan ada fitur pelaporan, pemblokiran, atau mungkin juga berbagai lokasi ya, supaya teman Anda bisa melihat lokasi Anda sedang apa juga di mana pendengar. Karena ini menjadi tugas bersama di ruang digital ya, bagaimana kita bisa menciptakan keamanan dari mulai platform yang bertanggung jawab sampai netizen sendiri gitu ya. Dan YTR sendiri menjadi perhatian setelah mengalami penyiksaan dan penyekapan selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun tersebut, ya, Taufik ini berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan juga mengaku sudah menikah sehingga bisa mengelabui warga supaya tidak curiga.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Untuk bisa mengantisipasi bencana yang mungkin juga kalau zaman sekarang ngomongin cuaca dan juga iklim kan unpredictable gitu pendengar ya. Nah ini Cina bersama dengan sejumlah negara Asia Tenggara ini kompak ya, sama-sama menandatangani perjanjian kerja untuk hal teknologi. Jadi ada pengembangan konstelasi satelit berupa jaringan pemantauan berbasis ruang angkasa untuk berbagi data penginderaan jarak jauh pendengar. Kegunaannya untuk apa? Jadi ini bisa untuk menangani berbagai ancaman geologis ya, kayak misalkan gempa bumi, hama pertanian, sampai banjir akibat pencairan gletser. Kemudian hari Kamis kemarin, China, Eurasia itu juga menandatangani kesepakatan ini pendengar, ya. Dan sejumlah ilmuwan dari kawasan Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Asia Tengah ya juga hadir. Untuk juga optimis bahwa proyek ini bisa membawa manfaat bagi seluruh pihak. Nah, untuk lokasinya sendiri ya, ini juga menjadi salah satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan sekarang ya. Karena bagaimanapun juga data satelit nanti akan dikumpulkan dari kawasan-kawasan yang ada. Konstelasinya tuh dari mulai Asia Tengah, termasuk juga gempa bumi longsor, sampai dengan kawasan lainnya pendengar. Nah, juga bakal menjadi dasar ya untuk bisa mengambil keputusan apabila ada gerakan-gerakan yang dibutuhkan oleh masing-masing negara. Karena bagaimanapun juga kita nanti akan dihadapkan pasti ya dengan perubahan iklim, perubahan cuaca. Jadi kalau ada konstelasi satelit tadi, harapannya bisa saling membantu karena sama-sama ada di kawasan Asia.

Musiklopedia. Musiklopedia. Katy Perry terlahir dengan nama Catherine Elizabeth Hudson pada tanggal 25 Oktober 1984 di California, Amerika Serikat. Sejak kecil, Katy sudah terbiasa mendengarkan musik-musik gospel. Ia bahkan sering ikut dalam kegiatan paduan suara di gereja. Musiklopedia. Pada dekade awal 2000-an, ia banyak bereksperimen dengan musik dan merekam beberapa album independen. Awal ketenarannya didapat setelah Katy merilis single keduanya I Kiss a Girl pada tahun 2008. Kali ini, Katy berhasil menduduki puncak tangga lagu internasional. Kesuksesan single ini membuat album pertama Katy yang berjudul One of the Boys menjadi album terlaris ke-33 di seluruh dunia pada tahun

rilis pada bulan Agustus 2010 dan memulai debutnya di puncak tangga Billboard 200. Album ini memasukkan hit single California Girls, Teenage Dream, Fireworks, E.T., dan Last Friday Night yang semuanya menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Dengan single E.T. yang bertengger di posisi nomor 1, Katy menjadi artis pertama dalam sejarah yang selama 1 tahun penuh atau 52 minggu berturut-turut berada di 10 besar Billboard Hot 100. Album ini juga menjadi album pertama oleh seorang artis wanita yang menghasilkan 5 lagu nomor 1 di Amerika Serikat.

album keempatnya, Prism, di tahun 2013, merupakan album yang paling sukses sepanjang karir bermusiknya. Video musik untuk lagu Roar dan Dark Horse juga membuat Katy menjadi artis pertama dengan beberapa video yang mencapai 1 miliar

There's no going. Musicopedia. I got the eye of the tiger. Sementara untuk album kelimanya, Witness, di tahun 2017. Single tersukses album ini, Chain to the Rhythm, memecahkan rekor Spotify sebagai lagu dari artis wanita yang paling banyak didengar daring kurang dari 24 jam dari perilisannya pada waktu itu.

sosok Katy Perry telah menjadi salah satu ikon dalam musik era 2010-an. Ia tidak hanya mencetak hits, tetapi juga berpengaruh dalam urusan fashion.

Pendengar, sudah hampir jam 12 malam dan saatnya saya harus menutup perjumpaan kita di Semarang malam ini ya. Untuk kalian semuanya jangan lupa nanti debar dengan bar dengar bareng. Ini masih akan kami hadirkan pokoknya setiap hari ya sampai nanti finalnya ketika ada pertandingan sepak bola, Pro 1 siap menyiarkannya. Nanti malam ya ada pertandingan antara ini nih babak 32 besar ya, yang nanti juga akan disiarkan dari Pro 3 Relay Pro 1 jam 2 pagi ya. Tetap dengarkan siaran Pro 1, tetap dengarkan siaran kami di mana saja dan kapan saja. Saya Aldi pamit, selamat malam, sampai jumpa.

Ketika Anda melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

0: warta berita kita awali dari informasi di mana kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Laporan yang disampaikan Farida Husnia.
1: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya. Sementara pada anak, dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
2: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim. Itu. Jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan disertai, ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Normalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
3: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota, jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
1: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Husnia melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang mengular. Laporan ini disampaikan Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU

Inilah Radio Republik Indonesia, Semarang Programa 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Semarang ya, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Dan Semarang hari ini ya, edisi 29 Juni 2026. Dalam Semarang pagi hari ini pendengar ya, akan ditemani oleh Ima. Ya kan, menemani aktivitas Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Tentunya sudah banyak ya yang akan kami hadirkan untuk Anda, berbagai program juga tentunya lagu-lagu ya akan kami hadirkan untuk Anda. Pastinya lagu-lagu menarik dan asyik ya yang sudah kami pilihkan untuk Anda pendengar. Dan untuk Semarang pagi hari ini sebagai pembuka tentunya seperti biasa akan kami hadirkan Mutiara Pagi. Untuk edisi hari ini Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik ya. Dan yang akan kami bahas pagi hari ini adalah orang yang beruntung di bulan Muharram, pendengar. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan saya dan Ustadz Zainuri tentunya bisa ya, untuk line telepon dan WhatsApp kami hubungi untuk kami buka untuk Anda di 08024-8316686 atau juga di WA kami di 081-6666886, pendengar. Dan tidak lupa, tidak bosan ya, kami ingatkan untuk Anda selalu untuk tinggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital.

0: kasih pendengar, Anda masih selalu bersama kami ya di 89 FM atau Pro 1 RRI Semarang. Seperti yang sudah saya janjikan tadi pendengar ya, bahwa Mutiara Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ustadz Zainur MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, orang yang beruntung di bulan Muharram. Bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi bersama dengan Ustadz Zainuri pagi hari ini, silakan untuk menghubungi kami ya, line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 024-8316686 atau juga di WA kami di 081-6666886 pendengar. Untuk itu saat ini kami sudah terhubung ya bersama dengan Ustadz Zainur, akan kami sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ustadz. Bagi hari ini Mutiara Pagi kita akan membahas mengenai orang yang beruntung di bulan Muharram. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah memberikan fadhilah, yaitu anugerah kita bisa berjumpa lewat RRI. Ini kebetulan saya masih di Masjid Wahdatul Ummah, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Ini di luar kota ini.
1: Iya.
0: Ya. Tadi subuh habis imam dan memberi kultum singkat. Alhamdulillah wa syukurlah kita selalu diberi anugerah dari Allah. Ini semua adalah fadilah dari Allah. Dalam Al-Qur'an disebut hadza min fadli rabbi. Kenikmatan-kenikmatan yang kita gunakan setiap hari ini merupakan dari Allah. Tanpa dari Allah enggak bisa. Saya ke sini tuh naik sepeda motor dari Semarang ke Sleman. Para jamaah, loh, Pak Ustaz bawa sepeda motor? Iya, itu depan masjid itu masjid sepeda motor. Wah, hebat ya. Saya jawab, ini adalah fadilah Allah. Allah memberikan kekuatan, semangat, daya yang saya minta. Tanpa dari Allah tidak bisa. Dalilnya apa? La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya semangat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dari Allah. Maka saya kalau naik sepeda motor atau nyuper itu selalu zikir surat-surat yang saya baca, ya, surat Al-Mulku, surat Ikhlas, surat Al-Kahfi, surat Al-Jumu'ah, yang sudah saya bunyi terus, mulut itu tidak berhenti. Terus saya gunakan doa, ya Allah jadikan Al-Quran teman saya sejati. Maka di mana-mana saya membawa Al-Quran. Karena apa? Kita kan ikut grup-grup Hotmail Quran, ya, grup RRI itu kan ada itu Hotmail Quran. Malah saya dibagi plus baca doa. Ya, maka saya selalu membawa Al-Quran. Sebelum azan saya baca, sesudah azan baca. Kalau setiap saat waktu sholat dapat dua halaman, berarti lima waktu sholat khatam satu juz. Itulah usaha kita agar kita beruntung di bulan Muharram. Allah berjanji, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasholla. Ada orang yang beruntung. Saya ambil tiga saja. Satu, tazakka, orang yang hatinya dibersihkan. Bersih dari sifat-sifat yang negatif. Sangka buruk, suudon, ngerasani, geremeng. Ini sifat-sifat buruk yang justru merusak kesehatan pribadi. Diisi sifat yang positif, husnudzon, bergembira. Ya. Ini tadi ketemu jamaah, ya Allah, saya sampai dirangkul, ya, gitu ya. Jadi terus fasholli, sholat. Maka saya kalau luar kota seperti ini, mampirnya mampir ke masjid-masjid. Oh, begitu. Jadi kok terasa, biasanya 1,5 jam, 2 jam kan terasa kencing. Ada masjid, mampir. Kalau ada orang izin, nun sewu, saya nderek mampir sholat mriki. Begitu. Padahal kalau ikut sholat otomatis wudu. Wudu ke kamar kecil, bisa toilet. Oh, gitu ya. Jadi orang qad aflaha, orang yang beruntung, tadi satu membersihkan hati dan pikiran. Ketemu orang positif aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, gitu, positif. Ya ketemu siapa saja positif. Ya gitu. Kemudian fasholli itu tadi, di mana-mana selalu mampirnya ke masjid. Sholat. Fasholli wa dzakara isma rabbihi fasholla. Selalu zikir kepada Allah. Sholat juga zikir. Naik sepeda motor sambil zikir. Kalau perlu diberi rengeng-rengeng nyanyi. Sallallahu ala Muhammad. Nah. Monggo, kalau ada wisata saya diajak. Nanti saya akan dibiskan baca sholawat Jibril, sholawat tolak bala, sholawat Badar, sholawat Nurul Mustafa. Banyak membaca sholawat. Orang yang banyak membaca sholawat, dibalas sholawat oleh Allah. Ingin tahu dalilnya? Buka surat Al-Ahzab 41. Allah menjawab, wa yusalli alaikum wa malaikatuhu liyuhrijakum minal zulumati wan nur. Orang yang banyak zikir, banyak sholawat, Allah akan membalas sholawat. Sholawatnya Allah apa? Memberikan rahmat. Sholawatnya malaikat terhadap kita gimana? Mendoakan. Ya. Saya berdoa kepada Allah. Dan saya minta kepada malaikat, malaikat Allah. Ya malaikat, assalamualaikum. Tolong saya didoakan keselamatan dalam perjalanan ini. Oh begitu. Jadi kalau dengan para malaikat, sering-sering salam. Ya. Masuk rumah, assalamualaikum. Kemana-mana sering salam. Melewati kuburan, assalamualaikum. Orang-orang seperti itulah orang yang mampu berpikir supaya hidup di masa depan, baik di dunia maupun ba'dal maut, setelah mati, memiliki jaminan. Rasulullah mengatakan, Al-Qaisu man dana nafsahu wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang mampu memikirkan dirinya sendiri, kemudian berbuat amal ibadah dan amal soleh, lima ba'dal maut untuk kepentingan masa depan, khususnya masa depan setelah mati. Jadi saya ambil 3 saja. Orang yang beruntung di bulan Muharram, yaitu orang yang selalu bersih hatinya. 2, orang yang banyak zikir dan sholawat. Dan 3, orang yang banyak sholatnya. Sholat 5 waktu diperbagus kualitasnya dengan berjamaah. Kemudian sholat sunnah diperbanyak. qobliyah, ba'diyah, dan sholat sunnah yang lain. Begitu, monggo.
1: Baik, Ustadz, sudah ada pendengar yang bergabung bersama dengan kami melalui saluran WhatsApp. Ini bertanya kepada Ustadz dari pendengar Rozi dari Gubuk. Ustadz, orang Islam yang berani punya gawe di bulan Muharram karena tidak takut kepada bala, apakah termasuk dalam orang-orang yang beruntung, Ustadz? Silakan.
0: Iya, orang yang melaksanakan hajat di bulan Muharram itu bagus. Maka kalau caranya menghilangkan kepercayaan itu, jangan memakai bulan Suro. Pakai bulan Muharram. Karena dalam sejarahnya, bulan Suro itu yang diperbolehkan mantu itu di kalangan raja. Rakyat jangan. Oh gitu. Jadi di kalangan raja keraton itu kalau mantu bulan Suro. Itu sejarahnya gitu. Mengapa kok enggak boleh? Biar apa? Biar rakyat podo nyumbang gone rajane kabeh. Nah kalau mantu kono, mantu kene, mantu kene, ganjar mantu, akhirnya kan nyumbangi dia sidik-sidik. Sedikit-sedikit. Nah, itu dulu begitu. Silakan baca sejarahnya. Sejarah hajat keraton nanti kan di bulan Suro. Geden-geden itu rakyatnya diundang semua. Nah, begitu. Bahkan itu ini mitos lo ya. Kalau saya hanya sifatnya membaca cerita. Kemudian lelembut Nyiro Kidul mantu juga. Maka kalau ingin menghilangkan kepercayaan itu, kalau mantu sekarang ya bulan Juni atau Juli, Juni atau Muharram. Ya. Nabi sukses itu banyak di bulan Muharram. Allah memberikan fadilah keselamatan Nabi Musa bulan Muharram. Nabi Ibrahim bulan Muharram. Maka dipakai penanggalan Islam pada waktu pemerintahan Umar bin Khattab bulan Muharram. Nah, begitu ya. Jadi mengerti, memahami keyakinan yang lain boleh. Tapi yang penting kita tidak ikut percaya. Ngerti nggih?
1: Baik, tergantung dengan baca, niat juga berarti Ustaz ya.
0: Iya, jadi kita hanya sekedar tahu, oh agama ini gini, orang Kejawen gini, gini. Ya, cuma tahu saja. Keyakinan tetap la ilaha illallah. Keyakinan tetap raditu billahi robba, aku rela Allah Tuhanku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad menjadi rasul. Wabi islami dina, ya, keyakinannya tetap itu, walaupun mendengar, membaca, bergaul dengan orang-orang yang punya keyakinan agama, kepercayaan yang lain. Begitu, karena kita ini makhluk sosial, makhluk yang bisa, yang harus bergaul dengan orang siapa saja tanpa membedakan kepercayaan, keyakinan. Karena sama-sama dalam Islam, hamba Allah, ciptaan Allah, menghormati ciptaannya Allah. Begitu, monggo.
1: Baik, sudah ada yang bergabung kembali Ustadz kali ini melalui telepon, akan saya angkat terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mbak Ima sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Yarto, selamat pagi. Ini dengan Ustadz Zainuri. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Assalamualaikum, sekulenjang Pak Ustadz Zain. Sehat ya Pak Ustadz?
0: Monggo-monggo Bapak.
2: Ya, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, saya sedikit komentar Bapak, bila mana ada yang kurang tepat, kami mohon maaf, itulah suatu ketidaktahuan kami atau kebodohan kami, Mbak Ima dan para pendengar lainnya.
0: Kelihatannya noise nih ya.
2: Begini Pak Ustadz.
0: Nyambung.
2: Komentar saya begini. Menurut Islam, orang yang beruntung di bulan Muharram adalah mereka yang mampu memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan amal ibadah. Artinya, berdasarkan hadis, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, tergolong orang yang beruntung. Sedangkan yang amalnya sama saja, tergolong merugi. Nah, pertanyaan saya begini, Ustaz. Kenapa bulan Muharram dimuliakan oleh Allah, serta apa keistimewaan sedekah di bulan Muharram itu sendiri? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, tadi apakah terdengar pertanyaan Pak Yarto?
0: Putus-putus. Tapi saya perkirakan ada begini, ya. Jadi terutama terakhir tadi, bulan Muharram dimuliakan oleh Allah.
1: Mm-hmm. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa bulan Muharram dimuliakan oleh Allah? Betul.
0: Ya. Zaman Nabi itu kan zaman perang terus. Ya. Di bulan Muharram itu dijadikan oleh Allah salah satu dari 4 bulan, ya. Mulai bulan Dzulqa'dah, orang Jawa itu apit. Apit itu ya malah doanu, keyakinan kejawen macam-macam, nanggap wayang macam-macam, sedekah bumi. Ya biar mereka begitu, kita ya tidak usah ikut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan Jawa itu bulan besar. Muharram, terus Rajab. Nah, di bulan itu peluang ibadah, maka dilarang perang. Gitu ya. Dilarang perang. Karena dalam sejarah-sejarah sebelumnya dulu, di bulan-bulan itu justru Allah itu memberikan fadilah kepada utusannya, diselamatkan dari penyiksaan orang-orang kafir. Coba Nabi Ibrahim itu menghadapi pamannya atau ayahnya itu, ya, yang membuat patung-patung disembah pada kerajaan Namrud. Masyarakat tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim, malah menyembah patung-patung. Akhirnya patung itu dipenggal kepala-kepalanya. Alat yang memenggal, kalau bahasa kita perkul, ya, diletakkan di patung yang paling besar. Raja Namrud marah, siapa ini yang memenggal? Mereka berpendapat, ini mesti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangkan, ditanya, apakah kamu yang melakukan seperti ini? Mereka diam. Nabi Ibrahim menjawab, yang membawa alat patung yang paling besar, tanya pada dia. Akhirnya mereka secara akal kalah. Masa patung disuruh ditanya? Ditanya tidak bisa jawab. Di Mesir Ibrahim. Maka Ibrahim dihukum bakar. Hukuman yang terkenal saat itu. Pasti mati. Maka rakyatnya disuruh membawa kayu bakar. Nabi Ibrahim dibakar di dalam tumpuan kayu itu, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Api itu kan makhluknya Allah. Diperintah oleh Allah, ya naru kuni baradaw wa salama ali Ibrahim. Hai api, jadilah anda itu dingin, wa salama, dan menyelamatkan ala Ibrahim, atas Ibrahim. Maka dengan demikian Nabi Ibrahim selamat. Sampai rambutnya saja tidak ada yang terbakar, apalagi yang lain. Jadi ini salah satu bukti autentik, bukti yang jelas bahwa di bulan Muharram itu peluang bagi kita. Ya, setidaknya tiga, yaitu membersihkan hati dan pikiran dari hal yang kotor dan dosa, banyak zikir dan doa kepada Allah, dan banyak-banyak sholat, sholat secara kualitas dengan berjamaah, sholat secara kuantitas dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Nah itulah, jadi betul apa yang dikatakan Pak Yarto tadi, peluang bulan Muharram bagi umat Islam. Monggo.
1: Baik. Selain daripada tadi yang Ustaz sebutkan sholat begitu ya, kalau di bulan Muharram ada juga sholat, puasa Asyura dan juga Tasu'a ya Ustaz. Apa keutamaan sebenarnya dari kedua puasa tersebut di bulan Muharram?
0: Iya. Dalam hadis diterangkan, Allah akan memberikan peluang, yaitu dosa-dosanya selama satu tahun diampuni oleh Allah. Wah hebat ya. Iya. Makanya kalau dianalisa puasa sunnah itu berat. Kalau puasa Ramadan, karena banyak yang menjalani jadi ringan. Suasana dan iklimnya terbentuk puasa. Tetapi kalau puasa sunnah, orangnya puasa tapi bergaul dengan orang yang tidak puasa. Maka tantangan ujiannya berat. Maka Allah memberikan pahala yang sangat banyak. Begitu, monggo.
1: Ustaz, kalau kita bercermin pada diri sendiri ya, apa evaluasi sebenarnya yang paling penting untuk dilakukan di awal tahun Hijriah ini? Agar nantinya kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Silakan Ustaz.
0: Iya, evaluasi kita seperti yang diajarkan para ulama. Satu, di akhir tahun mengevaluasi diri. Dosanya dan pahalanya banyak mana. Itu namanya muhasabah, evaluasi. Maka ada doa dan doa-doa akhir tahun. Ya Allah, selama setahun ini tentunya doa engkau berkenan meridhoi, mengabulkan doa saya. Ampunlah dosa saya selama setahun ini dan terimalah dengan pahala berlipat ganda amal ibadah, amal soleh walaupun belum banyak. Nah begitu. Kemudian doa harapan masa depan. Ya Allah, berikanlah kesehatan, umur panjang, kekuatan dan semangat untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh pada tahun 1448 Hijriah yang akan datang ini. Oh begitu. Maka diadakan pertemuan muhasabah doa akhir tahun dan awal tahun. Gunanya itu. Gitu ya. Jadi itu bagus sekali amalan-amalan seperti itu. Kumpul semua di masjid, diberi pengertian. Habis itu terus diberi konsumsi, makan-makan, minum-minum. Nah, sehingga masjid akan menjadi makmur dengan kegiatan keagamaan. Begitu, monggo.
1: Ustadz, sebagai penutup jumpa kita Ustadz, mungkin ada pesan kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini agar tidak melewatkan kesempatan dalam meraih keberuntungan dan keberkahan di bulan Muharram ini. Silakan Ustadz.
0: Ya, bagus sekali. Marilah kita menggunakan akal pikiran kita, memanfaatkan waktu agar kita menjadi orang yang sukses beruntung. Kalau memelalikan waktu, sia-sia waktu, maka akan rugi. Karena waktu hanya terbuang lewat dan waktu tidak akan terulang lagi. Semoga Allah selalu memberikan fadilah dan nikmat sehat umur panjang dan penuh dengan amal solehnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya pagi hari ini. Selamat beraktivitas di hari ini Ustaz. Sehat selalu Ustaz Zainuri. Kapan-kapan kita sambung lagi untuk obrolan berikutnya. Demikian pendengar ya, sudah kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, orang yang beruntung di bulan Muharram. Semoga kita semua pendengar ya, setelah mendapatkan pencerahan dari Ustaz Zainuri, menjadi orang-orang yang beruntung tentunya di bulan Muharram ini dan seterusnya. Dan untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa setelah ini kita ada program-program lainnya. Jadi terus terhubung bersama kami pendengar ya di 89 FM atau Pro 1 RRI Semarang.

Biasanya kita sebagai manusia mendambakan sekali yang namanya surga. Namun, tahukah Anda ada ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh surga? Pertama, tahlilul Quran atau pembaca Al-Quran. Kemudian, hafidul lisan adalah orang-orang yang suka menjaga lisannya. Ketiga, mutmiul jian adalah orang-orang yang selalu memberikan makanan pada yang kelaparan. Keempat, shaimin fi syahri Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, persyaratan mana nih yang sudah Anda penuhi agar bisa dirindukan oleh surga?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Dakwah adalah penyiaran ajaran Islam yang berfungsi mengkomunikasikan ajaran Islam kepada masyarakat. Islam mengajarkan umatnya agar bersikap lemah lembut dalam berdakwah ataupun mengajak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kelemah lembutannya dalam mengemban risalah ilahi. Karena sikap lemah lembut beliau itu, Islam memiliki daya tarik yang sangat kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Quran Surat An-Nahl. Dengan prinsip dasar kelemah lembutan, tentu haruslah ada inovasi dalam berdakwah agar mudah diterima oleh masyarakat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa dicontohkan oleh Sunan Kalijogo yang berdakwah dengan budaya yang menggunakan wayang lengkap dengan peralatan musiknya dan terbukti sukses. Contoh kesuksesan ini perlu diaplikasikan saat ini, yakni berdakwah ramah dengan media.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Tentu saja harapan kami masyarakat Jawa Tengah termotivasi, mendorong, memotivasi masyarakat untuk melakukan pajak kendaraan bermotor.
3: Di tengah tantangan-tantangan yang begitu dinamis, ya, saya kira juga perlu teman-teman meningkatkan kemampuannya agar kemudian hasil-hasil karya yang mereka buat itu juga bisa menjawab tantangan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan hadiah bagi masyarakat yang taat membayar pajak. Pungutan peran pers sebagai pengawas kebijakan publik di tengah tantangan perkembangan media digital. Saya Malarasati menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan hadiah senilai ratusan juta dan emas seberat 22,5 gram bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Berikut laporan selengkapnya.
2: Tentu saja harapan kami masyarakat Jawa Tengah termotivasi untuk melakukan pajak kendaraan bermotor minimal tepat.
4: Dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan hadiah senilai 385,5 juta dan emas seberat 22,5 gram bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Program Gebiar Hadiah Samsa 2026 tersebut menjadi upaya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan program tersebut dirancang untuk mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan lebih disiplin. Bahkan wajib pajak yang membayar lebih awal memperoleh peluang lebih besar untuk memenangkan hadiah melalui sistem poin undian. Pembayaran pajak menggunakan kris, Bank Jateng memperoleh 6 poin undian, sementara pembayaran sebelum jatuh tempo mendapatkan 3 poin, tepat waktu 2 poin dan setelah jatuh tempo 1 poin.
2: Ini adalah juga mendorong memotivasi masyarakat untuk melakukan pajak kendaraan bermotor karena poin-poinnya itu adalah apabila bayarannya sebelum jatuh tempo dapat poin lebih, terus juga membayar tepat waktu itu juga poinnya lebih dibanding kalau membayar terlambat. Terus saja harapan kami masyarakat Jawa Tengah termotivasi untuk melakukan pajak kendaraan bermotor minimal tepat waktu.
4: Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masyrofi menjelaskan program tersebut menjadi bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang patuh. Di sisi lain, hadiah yang disiapkan diharapkan mampu menarik minat masyarakat yang selama ini belum tertib membayar pajak.
5: Karena rata-rata kepatuhan pajak, membayar pajak khususnya kendaraan bermotor karena ini kan melibatkan masyarakat luas, itu belum signifikan masyarakat itu membayar pajak karena masih sekitar 67% orang yang patuh pajak.
4: Adapun untuk diketahui, pada periode pertama tahun ini tercatat sebanyak 11.454.334 nomor undian ikut serta dalam pengundian. Nomor tersebut berasal dari wajib pajak yang melakukan pembayaran kendaraan bermotor pada periode 1 Desember 2025 hingga 31 Mei 2026. Adapun pengundian periode kedua dijadwalkan akan berlangsung pada Desember 2026 mendatang. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, penguatan peran pers sebagai pengawas kebijakan publik di tengah tantangan perkembangan media digital yang menuntut kecepatan sekaligus akurasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Miftahuddin Teddy.
6: Media akan menginformasikan segala program kita terkait pemuda dan keolahragaan di Kota Pekalongan.
7: Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap dibanjiri hoax dan disinformasi, wartawan tidak boleh terjebak menjadi penyebar informasi yang belum terverifikasi. Sebaliknya, jurnalis harus tetap mengedepankan independensi verifikasi fakta dan keberanian mengungkap persoalan. Hal tersebut disampaikan Ketua PWI Kota Pekalongan, Kuswandi, usai pelatihan jurnalistik.
3: Keahlian kompetensinya, di tengah tantangan-tantangan yang begitu dinamis. Ya. Saya kira juga perlu teman-teman meningkatkan kemampuannya agar kemudian hasil-hasil karya yang mereka buat itu juga bisa menjawab tantangan itu.
7: Dalam materi bertajuk sinergi pers dan legislatif dalam membangun keterbukaan informasi publik, anggota Komisi B DPRD Kota Pekalongan Taufan Asyanto menilai keterbukaan informasi merupakan pondasi pengawasan publik.
8: Kami berharap dengan adanya latihan upgrade persepsi jurnalistik ini akan menciptakan wartawan yang handal, wartawan yang punya integritas, wartawan yang profesional dalam menyajikan suatu berita.
7: Pers menurutnya memiliki posisi strategis untuk mengawal transparansi penyelenggaraan pemerintah, sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat. Ditambahkan di tengah pesatnya konvergensi media, kompetensi wartawan harus selalu upgrade supaya tidak kesulitan memenuhi perkembangan teknologi. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ikuti komentar dengan topik pelatihan jurnalistik pendengar yang disampaikan oleh Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Penyebaran berita bohong saat ini semakin cepat menyebar lewat berbagai saluran media sosial dan pesan singkat. Hal ini menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, hingga perselisihan di tengah masyarakat. Masyarakat perlu dibekali kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terperdaya oleh isi berita yang tidak jelas asal-usulnya. Pendidikan literasi informasi sejak dini akan sangat membantu melatih kepekaan kita dalam memilah berita yang benar. Setiap orang bertanggung jawab untuk tidak ikut menyebarkan berita yang belum teruji kebenarannya, meskipun sekedar ingin berbagi informasi. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan bersama-sama, akan sangat efektif memutus rantai penyebaran berita bohong. Di sisi lain, media massa berperan penting memberikan pemahaman sekaligus klarifikasi terhadap berita yang mencurigakan atau tidak berdasar. Penjelasan yang lengkap dan mudah dimengerti akan membantu masyarakat membedakan fakta dan rekayasa. Untuk itu, seorang wartawan wajib melakukan verifikasi mendalam terhadap setiap sumber, data, dan peristiwa sebelum menuliskannya. Proses pengecekan fakta yang teliti akan memutus mata rantai penyebaran informasi yang keliru atau dibuat-buat. Mereka juga berkewajiban menjelaskan secara jelas asal-usul berita serta keabsahan sumber yang dijadikan acuan. Hal ini membantu masyarakat membedakan mana informasi yang dapat dipercaya dan mana yang sekedar isu tak berdasar. Pada akhirnya, kerjasama antara pemerintah, media, dan seluruh warga masyarakat adalah kunci utama untuk menekan penyebaran berita palsu. Pada akhirnya, kerjasama antara pemerintah, media, dan seluruh warga masyarakat adalah kunci utama untuk menekan penyebaran berita palsu. Dengan saling menjaga dan waspada, kita dapat menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan bermanfaat bagi semuanya. Sekian komentar.
0: Pendengar, kunjungan wisatawan ke Silungonggo, Bestari meningkat selama liburan sekolah karena menawarkan suasana asri dan fasilitas pendukung lengkap. Pengelola juga menyediakan wahana perahu serta kuliner terjangkau yang menjadi daya tarik keluarga dari berbagai daerah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
10: Kalau kami khasnya ada wader ini,
11: wader resmi. Momentum liburan sekolah mendorong peningkatan kunjungan wisata ke kawasan Silungonggo Bestari di Desa Sukiarjo, Kabupaten Pati belakangan ini. Wati, warga Kecamatan Binong, mengaku telah dua kali mengunjungi Silungonggo Bestari selama masa liburan sekolah berlangsung. Menurutnya, suasana nyaman dan pemandangan perahu melintas menjadi daya tarik utama bagi anak-anak pengunjung.
12: Suasananya asri, kan pinggir kali ya. terus anak-anak juga suka lihat perahu yang lewat gitu. Tempatnya bagus. Pedagangnya juga banyak. Ya, asri lah.
11: Ia menilai keberadaan kuliner terjangkau membuat wisata keluarga semakin menyenangkan tanpa membebani pengeluaran rumah tangga harian. Pengelola Silu Gonggo Bestari Sutrisno menjelaskan kawasan wisata tersebut berkembang melalui kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat. Pengelola menghadirkan dua armada perahu wisata serta area UMKM untuk mendukung kenyamanan pengunjung setiap hari. Sutrisno mengatakan pengelola juga menyediakan beragam kuliner khas berbahan hasil tangkapan sungai setempat bagi wisatawan.
13: Di liburan sekolah ini kelihatannya dari mulai hari Sabtu kemarin sampai hari ini lumayan, Mas. Artian lumayan UMKM-nya jalan, banyak pengunjung untuk dia menikmati kuliner. Memang kami untuk memberikan ciri khas-ciri khas tertentu. Kalau kami memang di sini itu kami siapkan adanya wader, ada ikan-ikan fresh yang dari hasil dari tangkapan dari sungai ini kita sediakan di sini.
11: Selain menghadirkan wahana perahu, pengelola juga menjaga kebersihan kawasan serta mendukung pertumbuhan UMKM lokal berkelanjutan. Keberadaan fasilitas lengkap menjadikan Silu Gonggo Bestari sebagai alternatif rekreasi keluarga yang terjangkau bagi masyarakat. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dalam suasana liburan, pendengar ya, pada masa libur sekolah, perpustakaan daerah, Perpusda Kendal banyak dikunjungi pelajar dan orang tua. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
14: Untuk liburan seru ini alhamdulillah setiap hari cenderung lebih ramai ya. Karena kita juga selama 3 minggu ini kan ada aktivitas untuk liburan seru.
15: Perpustakaan daerah Perpusda Kendal pada masa liburan sekolah bulan Juni ini banyak dikunjungi anak-anak. Terlihat banyak orang tua mendampingi anaknya bermain di area khusus anak-anak di Perpusda Kendal. Perpusda Kendal menyediakan area khusus anak-anak untuk bermain atau membaca buku. Ruang khusus anak-anak dilengkapi dengan aneka macam permainan dan buku-buku khusus untuk anak-anak. PLT Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kendal, Nur Nuzroh Hayati, mengatakan Perpusda Kendal memiliki koleksi buku anak-anak mencapai 5.000 buku. Koleksi berbagai jenis buku anak-anak ada yang disusun di rak-rak buku area khusus untuk anak-anak. Sedangkan jumlah permainan anak-anak mencapai 30 jenis mainan dan alat peraga pendidikan untuk anak-anak seperti bola dunia. Karena jumlahnya banyak, maka mainan anak-anak yang dipajang tiap hari selalu berbeda-beda.
14: Ensiklopedia anak itu banyak juga, terus kemudian komik-komik edukasi, cerita-cerita rakyat juga ada, terus kemudian cerita umum, majalah juga banyak.
15: Astuti, seorang pengunjung Perpusda Kendal, mengatakan Perpusda Kendal sangat cocok untuk mengisi waktu liburan sekolah bagi anak-anak. Selain bermain, anak-anak juga bisa membaca buku berbagai jenis buku.
16: Saya ajak ke sini bisa bermain, bisa bersosialisasi, menambah ilmu pengetahuan, juga banyak buku-buku yang bisa dibaca. Kemudian dia sangat suka sekali melihat atlas untuk melihat apa peta-peta dunia itu sangat bagus dan menarik untuk perpustakaan daerah.
15: Perpustakaan Kendal juga menggelar berbagai kegiatan selama masa liburan sekolah, baik kegiatan untuk anak-anak maupun masyarakat umum. Kegiatan khusus anak-anak diantaranya belajar tari balet, outbound anak-anak, nonton film bareng, dan lainnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri FKPPI Kota Semarang tingkatkan kompetensi kepemimpinan anggota melalui pelatihan kepemimpinan berwawasan kebangsaan. Berikut laporan selengkapnya.
17: Maka FKPPI harus tampil di depan di masyarakat agar mampu untuk menunjukkan peran.
18: Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FKPPI Kota Semarang tingkatkan kompetensi kepemimpinan anggota melalui pelatihan kepemimpinan

0: sebuah kepemimpinan. Maka FKPP harus tampil di depan, di masyarakat, agar mampu untuk menunjukkan peran, ya sekecil apapun, adalah bagian dari TNI dan Polri yang memiliki jiwa kepemimpinan.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbang Polkota Semarang, Agung Nurul Falak berharap FKPPI dapat membantu tugas dari pemerintah Kota Semarang. Ia berharap melalui pelatihan tersebut, anggota FKPPI dapat membantu pemerintah dalam pengamalan Pancasila di tengah masyarakat.
2: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Di penelitian di Indeks Pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita. Sehingga dengan adanya latihan kepemimpinan muda di FKPPI ini, kami harapkan teman-teman dari anggota FKPPI juga ikut membantu menyebarkan apa yang nanti diterima di pelatihan sini, sehingga bisa lebih bermanfaat pada masyarakat.
1: Sementara itu, pelatihan kepemimpinan berwawasan kebangsaan itu diikuti 48 anggota FKPPI baru dan 50 anggota lama. Pelatihan bersama tersebut diharapkan dapat mensinergikan anggota baru dan anggota lama dalam peningkatan kompetensi dari anggota FKPPI Kota Semarang. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar sulitnya mencari lapangan pekerjaan, penyandang disabilitas kini dibekali berbagai keterampilan agar mampu membuka usaha mandiri dari rumah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Menambah lagi wirausaha yang lain lagi.
5: Kesempatan kerja apa bagi penyandang disabilitas tidak selalu harus melalui jalur formal. Di Kota Semarang, puluhan penyandang disabilitas dibekali keterampilan teknisi servis handphone agar mampu membuka usaha mandiri dari rumah. Pelatihan yang digelar LPK Quantum Telecommunication tersebut ini memasuki batch kedua dengan melibatkan 10 peserta penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Peserta mendapatkan pelatihan intensif mulai dari pengenalan alat, mengenali komponen handphone, hingga menganalisis kerusakan perangkat. Setelah pelatihan selesai, peserta akan menjalani program magang selama 1 bulan di sejumlah counter service yang telah disiapkan penyelenggara. Salah satu peserta, Swanto, mengaku tertarik mengikuti pelatihan karena melihat peluang tambahan penghasilan dari profesi teknisi handphone. Menurutnya materi yang diberikan cukup berbeda dibanding pekerjaannya sebagai teknisi motor roda 3 bagi penyandang disabilitas.
4: Menambah lagi wirausaha yang lain lagi. Apa itu, menambah income masuk lagi gitu. Motor tetap ini nambah. Diajari cara servis HP. Semoga otaknya masih nyandak, bisa ditambah ilmu lagi. Kelihatannya lebih susah ini. Kalau motor kan sudah terbiasa untuk merancang, kalau ini kelihatannya lebih mendetil.
5: Tidak hanya peserta baru, keberhasilan program yang terlihat dari alumni batch pertama yang mulai membuka usaha servis HP secara mandiri, salah satunya adalah Sodik Maskuri, penyandang disabilitas asal Tengaran, Kabupaten Semarang, yang mengaku memperoleh banyak manfaat setelah mengikuti pelatihan gratis tersebut. Sebelum mengikuti pelatihan, Sodik telah memiliki kemampuan memperbaiki berbagai peralatan elektronik rumah tangga. Namun setelah mendapatkan pelatihan servis HP, keterampilannya bertambah dan membuka peluang usaha baru.
6: Di rumah juga membuka servis elektronik, servis handphone, ya sambil belajar dengan mandiri. Untuk saat ini saya ke Android dulu, sangat membantu sekali buat saya karena cari tempat pelatihan handphone itu agak susah bagi disabilitas. Apalagi di LPK Quantum ini memberikan semangat bagi difabel karena membuka pelatihan secara gratis dan dibekali alat komplit.
5: Menurut Sodik, pelatihan seperti ini masih jarang ditemukan oleh penyandang disabilitas. Untuk itu, ia mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan belajar secara gratis sekaligus memperoleh perlengkapan kerja.

0: menuju Piala Dunia 2026.
1: Mendengar kemenangan

0: menepak Prancis 4-1 atas Norwegia pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026 dinilai menjadi bukti kekuatan Les Blues sebagai salah satu kandidat juara. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
1: Tidak saya duga ya, karena saya pikir sebelumnya Norwegia itu juga akan mampu meladeni.
2: Kemenangan telak Prancis 4-1 atas Norwegia pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026 dinilai menjadi bukti kekuatan Les Blues sebagai salah satu kandidat juara. Hasil tersebut sekaligus mengukuhkan Prancis sebagai juara grup. Pecinta sepak bolaan mengaku tidak menyangka pertandingan akan berakhir dengan selisih gol yang cukup lebar. Menurutnya sebelum laga dimulai, ia memperkirakan Norwegia masih mampu memberikan perlawanan meski tetap berpeluang kalah. Ia menilai Norwegia sebenarnya memiliki sejumlah permainan berkualitas, namun absennya dua bintang tersebut dinilai membuat kekuatan tim berkurang signifikan. Aan menambahkan keputusan melakukan rotasi kemungkinan diambil karena Norwegia menganggap status juara grup tidak terlalu krusial. Namun menurutnya strategi tersebut justru membuat mereka kesulitan mengimbangi permainan cepat Prancis.
1: Tidak saya duga ya, karena saya pikir sebelumnya Norwegia itu juga akan mampu meladeni Prancis. Ya mungkin tetap kalah, cuman kalahnya mungkin kalah tipis ya. Tapi ternyata Prancis masih sangat terlalu superior untuk Norwegia. Padahal di Norwegia itu juga ada beberapa bintang yang sedang moncer ya, seperti Asgard, terus kemudian kipernya itu juga bukan kiper yang sembarang.
2: Sementara itu kemenangan atas Norwegia semakin menegaskan dominasi Prancis di grup I. Aan menilai Les Blues tampil meyakinkan sepanjang fase grup dan layak menyandang status sebagai tim terkuat di grup tersebut. Menurut Aan, penampilan penyerang Usman Dembele menjadi pembeda dalam laga tersebut. Hat-trick yang diciptakan Dembele menunjukkan efektivitas lini serangan Prancis sekaligus menjadi modal berharga menghadapi babak gugur. Ia optimis status juara grup akan memberikan keuntungan bagi Prancis saat memasuki babak 32 besar karena berpeluang menghadapi lawan dengan tingkat kesulitan yang lebih ringan dibandingkan tim yang lolos sebagai runner-up grup. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita pendengar dalam berita Lintas Pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Larasati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Pro 1 RRI Semarang.

0: Kalau sudah dengar Gampang Semarang, pendengar ya, di Pro 1 RRI Semarang, apa yang Anda ingat? Kalau saya sih ingat pulang ya, pendengar. Karena kalau di stasiun biasanya memang yang sering diputar Gampang Semarang ya, baik itu Tawang maupun di stasiun Poncol, jadi rasanya ingin pulang. Tapi kalau pulang pendengar ya tetap harus ikuti ini ya, untuk informasi-informasi di RRI Semarang, apakah nantinya akan hujan atau tidak, perlu bawa payung atau tidak saat menuju ke stasiun begitu ya. Tapi untuk itu pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda informasi yang akurat dan terpercaya, pastinya bukan dari saya. Kalau dari informasi untuk perakiraan cuaca, ada Arif yang sudah terhubung bersama kami dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Akan kami sapa terlebih dahulu pendengar. Arif, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Semarang. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Senin 29 Juni mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diperkirakan cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di kota Semarang diperkirakan berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Kemudian suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan udara antara 45 hingga 80%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya cuaca pada pagi hingga siang nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk sore nanti hingga petang cuaca di Jawa Tengah diprediksi berawan. Perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan antara 22,5 hingga 4 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih atas informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, informasi perakiraan cuaca langsung bersama dengan perakirawan Arif dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang pendengar. Jadi gimana, mau beraktivitas apa Anda hari ini ya? Mengingat Semarang cuacanya cerah berawan ya untuk hari ini, jadi cocok sekali untuk Anda bepergian maupun sekedar keluar bersantai ya pendengar. Pastinya setelah bekerja. Karena hari ini hari Senin ya, jangan lupa untuk semangat bekerja pendengar ya. Dan untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini akan banyak sekali program-program yang akan kami hadirkan untuk Anda ya. Juga pastinya lagu-lagu yang asik dan menarik. Ini sudah ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan pendengar. Kami akan putarkan untuk Anda.

0: Nes, Nes, bangun. Alarm kamu udah manggil-manggil terus tuh.
1: Rasanya aku tuh masih ngantuk berat.
0: Eh, kamu itu udah tidur dari jam 8 loh. Kok masih aja ngantuk sih? Kayaknya ada yang salah deh sama kualitas tidur kamu.
1: Kok gitu? Ini maksudnya gimana sih?
0: Gini. Jadi, tidur yang berkualitas itu misalnya tidur tanpa gangguan. Jadwal tidurnya teratur dan lingkungan tidurnya nyaman.
1: Iya sih, selama ini aku sering banget mainin handphone sampai larut malam. Terus kadang-kadang kebangun tengah malam juga.
0: Nah, itu tuh bisa jadi faktor perusak kualitas tidur kamu. Coba deh lakukan cara-cara ini. Matikan handphone 1 jam sebelum tidur. Atur suhu AC kamu biar kamu nyaman. Dan selanjutnya, atur jadwal tidur biar konsisten. Nah, dengan cara ini, tidur kamu bakalan jadi lebih berkualitas.

pendengar, tadi sudah kami hadirkan untuk Anda ya informasi perkiraan cuaca hari ini. Semarang cerah berawan ya, diperkirakan hingga nanti sore. Tapi bagaimana kalau di sekitar Anda pendengar ya, barangkali ada di antara Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI Semarang tapi tidak di Semarang. Barangkali sedang berada di luar kota dalam perjalanan liburan atau perjalanan bisnis atau mungkin sedang studi di luar ya. Boleh silakan untuk informasinya pendengar infokan kepada kami ya di line telepon maupun WhatsApp di 024-8316-686 atau juga di WA kami di 081-666-686 pendengar. Tidak lupa juga kami ingatkan untuk Anda ya untuk terus tinggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital karena di sana Anda dapat berinteraksi dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bahkan juga mancanegara. Yang penting apa? Yang penting punya aplikasi RRI Digital. Jadi dilihat dulu di gawainya pendengar apakah sudah ada aplikasi RRI Digital. Kalau belum silakan untuk kunjungi App Store maupun Play Store Anda ya, silakan dicari RRI Digital. Kalau sudah, selamat, Anda dapat menyaksikan siaran dan juga mendengarkan siaran kami di seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara pendengar ya. Yang penting apa? Punya aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, selain jalannya yang lambat, siput juga memiliki keunikan yang lain. Ternyata siput punya gigi yang jumlahnya banyak banget. Giginya bukan hanya seperti gigi kita, bentuknya super kecil, tersusun semacam pita di dalam mulutnya. Jumlahnya bukan hanya 1, 10, 20, atau ratusan, tapi ternyata giginya itu ribuan. Ada jenis siput yang bahkan punya lebih dari 20 ribu gigi. Mereka pakai gigi itu untuk mengikis makanan sedikit demi sedikit, seperti gesekan halus di permukaan daun atau batu. Jadi, walaupun makannya pelan, alat kerjanya tidak akan pernah habis. Siapa sangka hewan sekecil siput punya mesin pengunyah sebanyak itu?

kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami ya di Prosatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi dari seluruh Indonesia bahkan juga mancanegara dalam program Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI. Untuk itu pendengar ya, terus bersama kami di 89 FM Prosatu RRI Semarang.